0: RTM, especially for you.
1: Baiklah, kembali bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari Isnin ini 4 Mei 2026, bersamaan dengan 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi macam mana pagi anda hari ini? Pagi Isnin anda hari ini, harap semuanya dalam keadaan yang tenang, jangan kelang kabut. Biasalah kan, pagi-pagi ni hari Isnin pula, hari untuk kita bekerja dan juga hari untuk memulakan untuk melakukan rutin harian seperti biasa. Apa pun yang anda lakukan, harap bawa bersabar dan jangan tergesa-gesa. Baiklah, tepat pukul 8:15 pagi nanti, kami akan bersama dengan anda menerusi apa cerita kamu orang, bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Ya, yes, Sana Kena FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus mendengarkan siaran radio RTM Sabah. Dan kita bawakan dari Sana Kena FM pagi ini bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Jarang-jarang kan? Mesti dah terkejut ni.
2: Hai.
0: Mereka kita siapa tu nak kita di Sabah FM? Kita ada Edwin dan Rafiq.
1: Ya, hai, itu dia. Hai, ya.
2: Selamat pagi.
1: Ini jejaka-jejaka ganteng ni.
2: Oh. Ini kalau puji ni, paksa pergi sendakan terus ni berjam makan.
1: Boleh, dalam masalah.
0: Kita mau pergi makan ikan bakar macam si Edwin.
3: Ya? Yoi, teringat ikan bakar. Apa ikan bakar tu? Nyaman.
2: Kenapa tidak bawa saya?
0: Tunggu lah, fokus ni, Rafiq. Okay, itu dia Arminu juga Rafiq di Sabah FM. Kita bersama dengan Susah Kak di Kelengah FM. Kita ada siapa?
1: Keningo FM, ya. Kita bersama siapa di?
0: Atika.
1: Ya, comelnya Atika hari ini.
4: Hai.
1: Cantik hari ini, ya.
4: Dia dalam biasa-biasa
1: aja. Ay, jangan begitu. Terima kasih.
4: Terima kasih, Kak.
0: Tapi ada ujung-ujungnya. Lepas terima kasih tu dia bilang, kenapa ni hari sejak aku cantik kah?
1: Hari-hari lah.
0: Dan kita bersama dengan Ditau FM pula. Siapa ke garangannya selalu? Di situ ada Aki. Tapi ada Aki kah sekarang?
3: Rasanya hello, Ahi.
1: Hello, Ahi.
3: Ahi belum ada lagi bersama kita.
1: Assalamualaikum,
0: Ahi. Kan?
3: Gimana? Sini masih berkumandang, masih berkumandang lagu di sana.
0: Masih ada lagu, ya. Okey, dan topik kita untuk pagi ni, Kak Nur, ya. Telah pun kita kongsikan bersama rakan-rakan kita hari ini untuk dari sana sini berkenaan dengan apa ayat memujuk atau ayat penyedap hati yang kamu biasa guna. Ini satu situasi yang kita biasa guna juga, Kak Nur, kan?
1: Ya, betul, ya.
0: Di mana ayat penyedap hati biasanya tidak perlu pun terlalu kompleks. Yang penting jujur guna. Ini satu situasi yang kita biasa guna juga, Kak Nur, kan?
1: Ya, betul, ya.
0: Di mana ayat penyedap hati biasanya tidak perlu pun terlalu kompleks. Yang penting jujur, lembut dan kena dengan situasi lah, Kak Nur.
1: Betul, ya. Dan di sini

0: Keningau ya. Atika.
1: Atika, kita bagi situasi tu terpulang kepada kawan-kawan kita lah Kak Nor ya.
0: Betul.
1: Situasi apa yang mereka nak pilih? Sama ada memujuk pasangan kah, memujuk orang tengah marah kah, memujuk orang yang kecewa kah? Dia terpulang untuk kawan-kawan. Nah, Atika, silakan Atika.
2: Okey, baik, terima kasih Didi dan juga Kak Nor di Sandakan FM. Kalau saya sendirilah kan, kalau dari segi macam kalau pujuk hati, kita pujuk hati diri sendiri dululah. Kalau pujuk hati diri sendiri itu saya lebih kepada perkataan macam yang tak apalah, biarlah, begitu macam yang sabar, sabar, begitulah. Itu pujuk hati sendiri. Tapi selalunya kalau pujuk hati diri sendiri itu saya lebih kepada perkataan tak apalah, biarlah, begitu, tak apalah, ya, tak apalah, biarlah. Kalau pula pujuk dengan kawan-kawan atau dengan kawan-kawan lah selalunya kan, saya selalu bergurau, pujuk dengan bergurau dengan cara macam okey patu geng, begitu. Pujuk dia macam ya, geng, mari kita pergi kantin. Itu walaupun nampak kasar tapi sebenarnya itulah cara saya memujuk kawan-kawan saya sebenarnya. Macam ajak dia orang pergi, ya, pergi minum ke apakah, sebab
3: kena belanja.
2: Kena belanja. Ya, kita belanja dia terus. Sebab kan macam mana, saya tidak pandai bermain dengan perasaan. Bukan tak pandai main dengan perasaan.
3: Teruskan jadikan realiti. Belanja terus.
4: Kalau begini kan minta Atika pujuk lah ni, supaya kena belanja makan.
2: Wah, boleh bang.
3: Sengajalah merajuk ni.
2: Eh janganlah, hari ini merajuk. Habislah, lama lagi gaji kita bulan 5 ni. Begitulah. Kalau dari saya memang itulah. Kalau sebab saya tidak pandai macam kau kenapa tidak, saya bilang okey geng, mari geng kita pergi makan dulu sekejap, begitu je lah cara saya memujuk, begitu. Dari segi perbuatan lah, tapi kalau dari segi kata-kata tu saya belum pandai lagi lah, saya belum mahir lagi lah, begitu je lah dari saya.
1: Bagus sekali Atika tu berterus terang kan.
2: Sebab saya tak pandai macam mana macam mana mau pujuk, macam kau okey ke, tak boleh.
0: Kalau begitu bagus kita ajar, bagus kita merajuk masa tengah hari.
1: Tengah hari.
0: Hari terus.
3: Sama, jangan ajar Atika ayat-ayat memujuk. Jangan, biar dia membelanja saja.
2: Janganlah. Seperti yang saya cakap tadi, gaji bulan 5 kita lama lagi. Baik, itu je lah daripada saya.

0: Situasinya sebab satu saja dalam diri kita ini kan yang paling berat sekali itu ialah sebenarnya pemikiran. Kita selalu fikir yang bukan-bukan, memikirkan sesuatu yang sebelumnya berlaku, jadi overthinking berlaku, yang dulu tu jadi nostalgia, jadi tidak menikmati apa yang ada sekarang ini. Jadi selalu kita sebut begini saja, paling simple saja, everything will be alright. Semua akan baik-baik saja. Begitu saja lah, macam sebab satu yang saya baca dalam satu buku, Murphy Law dia panggil, hukum Murphy. Dia memberitahu semakin kita memikirkan tentang kesilapan itu akan cepat datang. Jadi jangan kita berfikir tentang kesilapan, sebab kesilapan itu patutnya kita akan hadapi dan bagaimana akan kita kita akan cari jalan penyelesaian. So antara perkataan-perkataan untuk memujuk diri kita kepada orang lain juga, everything will be alright.
1: Itu daripada akhir.
2: Orang putih
1: hari ini ya.
2: Saya teringat pula apa tu ada ayat
0: putih sikit sebab okay, orangnya tak berapa putih sangat okay. Jadi perkataannya saya lebih putih.
2: Ya kan Nur, bila apa tu Diyahi sebut pasal apa tu istilah dalam bahasa Inggeris, saya teringat ada satu perkataan yang it's okay not to be okay sebenarnya. Jadi ada masanya ada orang tu
0: boleh ditunjuk,
2: ada tu macam yang ya, yeah, let it go. Reda dengan diri sendiri kan.
0: Bagus macam cara kita tutup sebuah pergi makan apa semuanya kan.
3: Itulah, begitu.
2: Kadang-kadang kita hadiahkan orang tu coklat, contohnya apa yang tu
0: semua. Betul, kadang-kadang kita bagi jangan barang-barang coklat apa semua. Mungkin kadang-kadang kita tahu dorong punya minat kan, kita bagi siap gitu. Kenapa cakap apa-apa, kasih siap gitu dia kan.
4: Betul.
2: Betul.
1: Terus terubat ya.
2: Sejuk katanya.
1: Okey, itu daripada Ahi. Kita ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan Rafiq. Ini yang satu sudah berpunya, yang satu masih mesti
3: bakal,
1: ada
3: bakal berpunya.
1: Mesti ada
2: bakal.
1: Mesti ada perbezaan ya.
5: Jadi hari ini saya mengumumkan saya merajuk minta kena belanja.
3: Merajuk ah.
5: Okey, macam mana nak cakap? Saya ini jenis yang
3: jalan merajuk.
2: Cematika?
5: Tidak, saya jenis orang yang otomatik akan bagi nasihat kepada orang tu dan bergantung pada apa masalah dia. Jadi saya lebih kepada empathy dan bukan simpati. Jadi bila orang tu utarakan masalah dia, dia akan dapat motivasi percuma daripada saya gitu.
3: Dia ni memang selalu berkata-kata ni, kata-kata jadi counselor lah, boleh jadi counselor lah dia ni.
5: Saya pun tidak berapa sebab saya rasa macam itu datang secara lahiriah dalam diri saya. Jadi macam jadi saya tidak boleh berpura-pura. Jadi bila orang bercerita sama saya heart to heart ataupun face to face masalah, kan saya akan automatic bagi ini. Saya pun tidak tahu kenapa begitu.
3: Bakatan luar biasa tu. Boleh jadi anu ni, rakan akrab kita.
5: Itulah tu. Selalu
3: di RTM.
5: Selalu diundang tapi saya yang tidak. Tapi itulah zaman sekarang ni kan, nowadays bilang orang kan, kita kena banyakkan empathy daripada simpati. Simpati itu macam tajuk kita hari ini. Bagi kata-kata manis dan pujuk itu kurang berkesan dan sepatutnya kita jangan normalisasikannya. Kita utamakan empathy itu. Empathy itu yang utama.
3: Baik empathy.
1: Itu daripada Rafiq dan kita bersama dengan Edwin.
3: Kalau ikut topik ni ada dua situasi berbeza lah kan. Ayat-ayat memujuk ini kalau orang tu merajuk. Kalau penyedap hati ini kalau orang tu macam ada mungkin dia kecewa, dia kalah dan sebagainya. Kalau pujuk memujuk ini kalau berumah tangga tu biasalah, memang sudah belajar cara otomatik lah kan. Kadang-kadang tak payah guna ayat, guna tindakan cara untuk memujuk. Diam-diam saja tapi buat kerja.
5: Tapi sebenarnya tindakan tu lah yang sangat berkesan daripada mengutarakan ayat-ayat.
3: Kadang-kadang memujuk-mujuk kau cakap saja pujuk tapi apa hasilnya kan. Jadi berbanding kau memujuk dengan ayat, cuba buat dengan tindakan. Begitulah untuk memujuk.
5: Tindakan seiring dengan reaksi muka tu. Kalau tindakan tu buat tapi reaksi muka pula. Macam dari kelas itu lain pula. Jadi dia biar seiring.
3: More action. Begitu. Macam Atika lah tadi. Dia cara dia memujuk terus melanjak. Nggak payah cakap lagi. Mau memujuk-mujuk kan Tika.
4: Nggak payah.
1: ambil lah. Jom makan begitu.
3: Berapa kau mau? RM50
1: besar betul itu RM50.
5: QR lah.
0: Contoh
5: RM20 pun okey.
1: QR lah.

0: Nah, itu
1: itulah, itu kalau memujuk lah. Tapi kalau ayat penyedap hati ini selalunya kita akan senangkan hati orang tu yang ialah kalau ikut pertandingan dia kalah ataupun dia tidak dia mungkin ada sesuatu yang dia tidak senang lah. Nah, itu macam biasalah. Napa next time cuba lagi. Napa itu adat pertandingan. Itu ayat biasalah kan.
2: Betul.
1: Untuk senangkan hati. Betul. Tapi sebenarnya memang betul lah. Kita tidak boleh berpura-pura. Memang cara antara untuk yang kasih sedap hati mereka yang ialah kalau contohnya bertanding gitu kan atau tidak berjaya apa-apa tumbuh duga apa napa mungkin bukan rezeki nanti next time rezekinya orang lain.
0: Tapi
1: apa
0: itu
1: hari
0: macam,
1: ini rezeki orang lain besok-besok rezekimu begitu.
0: Itu macam ayat klise kan
1: bukan
0: rezeki kita. Cuba cuba kita alihkan ayat tu kepada yang apa hari ini kau sudah buat yang terbaik, sudah 5% kau buat terbaik hari ini, besok akan bertambah 10% dan 365 hari dalam setahun tu pasti akan berjaya dalam 100% begitu.
1: Ataupun ayat sekarang macam napa ini baru rehearsal nanti next kau menang
0: kan semalam kau rehearsal Sugandai kan
1: ini baru rehearsal apa nanti next time
2: macam lain pula tu kan
1: begitu.
3: Itulah tapi kan Lord dengan ayat-ayat seperti itu sebenarnya ada yang boleh mempengaruhi orang sebenarnya. Aku percaya hari ini sebab daripada kata-kata ni Kak Nor, contoh kan kata-kata yang diberikan oleh Kak Nor, jadi ini terpulang daripada penerimaan individu juga sebenarnya Kak Nor.
2: Edwin sudah selesai kah tadi?
1: Sudah, begitulah sudah ceritanya selesai. Dari Sabah FM.
2: Dan sebenarnya kita sebagai individu ni masing-masing mempunyai pendapat ya. Kalau Didi apa pemahaman Didi memujuk yang merajuk dan juga kata-kata yang menyedapkan hati ni.
3: Betul macam Edwin bilang tadi ada dua situasi kan. Kesimpulannya sini ayat memujuk atau penyedap hati ni tidak perlu panjang berbunga-bunga sebenarnya ya. Yang penting apa yang kita lakukan ni adalah kita kena ikhlas kuncinya.
2: Betul,
3: Kak
2: keikhlasan
3: Nur.
2: Tu yang penting ya.
3: Kelembutan dan juga menunjukkan kita memahami perasaan orang itu sebenarnya dan nampaknya jauh lah sebenarnya ya. Macam di Salakan FM ni kita ada Kak Nur kita macam kami sangat beruntung lah. Apa je situasi kita macam tengah marah ya. Kita tengah bercelaru, program tak jadi begini, ada Kak Nur akan bagi semangat, ketenang begini, istighfar apa semua macam-macam lah. Dan itu sangat mempengaruhi sebenarnya ya, mempengaruhi kita punya emosi dia. Dan kita terus mempengaruhi rasa tenang. Ya kan betul itulah kan, saya kebetulan juga hari ini saya dengan Kak Nur pertama kali
1: menggantikan
3: si Wan. Dan sudah Wandi ya. Ini kan bersama Didi sudah ya.
0: Kami bawa dia di sini.
1: Nurdi.
0: Nurdi.
1: Dinur.
2: Ya, ini gabungan anak beranak juga nih.
0: Tapi betul lah cakap Didi tadi tu kan adanya kawan sekerja macam Kak Nur. Kalau di Sendakan FM ada Kak Nur macam dia boleh neutralize the suasana kerja tu. Kalau ada apa-apa ada. Jadi dalam sekumpulan kerja tu kan dalam satu unit ada kena ada satu orang begitu. Dan kadang-kadang kena kita mengutarakan ayat dan kita punya nada tu memainkan peranan penting juga.
2: Betul.
1: Tonality.
2: Dan pastinya dalam diri itu perlu ada diplomasi sebenarnya ya. Kerana dengan adanya diplomasi kata-kata yang kita luahkan dia tidak akan menyinggung tetapi memberi pandangan sebenarnya. Seperti yang dikatakan kata-kata yang manis setara dengan keikhlasan dan juga tindakan itu adalah penting ya. Sebab kalau kata-kata yang di luar tu hanya manis tetapi tidak ada keikhlasan dan tindakan tidak juga boleh sampai macam orang orang cakap yang menyanyi itu ada juri. Kenapa ada profesional ya? Juri yang profesional kerana apabila seseorang menyanyi itu sampai ke hati. Begitu jaga kita ya sesama kawan macam Kak Nur anggap macam di Sanakan FM ni adalah anak-anak dan juga adik-adik. Jadi sekurang-kurangnya apabila kita bersama dengan anak kita sendiri kita ikhlas. Begitu juga jika kita anggap kawan sekerja itu adalah adik kita dan anak kita.
3: Jadi Kak Nur kalau menyanyi ikhlas kah?
2: Jadi sekarang dulu cuba dulu. Okey 1 2 3 cuba.
3: Aduh kata-katamu hanya
2: itu ad hoc ya.
1: Tapi sebelum itu kan selamat ulang tahun pada Sandakan FM baru-baru ni kan.
2: Selamat ulang tahun.
1: hari itu ulang tahun yang ke-40 betul kan Didi Nun?
2: 40 tahun.
1: Wow.
2: Nyanyilah sikit.
1: Nyanyilah
2: sikit.
1: Selamat ulang tahun hari ini.
3: Sampai ke penghujung segmen kita ACG hari ini ya. Semoga apa yang kita kongsikan dapatlah membuka sedikit minda perasaan pendengar-pendengar kita kan Kak Nur.
2: Dengan perjambahan idea daripada rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM, Tawai FM, sekurang-kurangnya kurang dari kita, tapi kita ambil dari mereka dapat ilmu yang lebih
3: dapat
2: lagi.
3: Dapat ilmu. Terima kasih Atika.
2: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih semuanya, saudara-saudara.
3: Terima kasih ya jejaka kita Radio dan juga Rafiq di Sabah FM.
1: Sama-sama kasih Didi Gadul.
3: Kita jumpa sebentar lagi dalam Dari Sana Sini ya.
1: Bye-bye.
2: Bye.
3: Okay, semua. Bye. Assalamualaikum.
2: Bye.
3: Selamat pagi.

0: Baik, kita bertemu kembali dalam Dari Sana Sini bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, ada Atika, Sandakan kita ada Didi. Bersama dengan Didi dan juga Tawau kita bersama dengan Ahi. Okey, bersua kembali ya. Okey.
1: Jadi kita sambung balik gitu.
0: Sambung balik
2: pasal memuji
0: penyedap kaki. Gitulah kan.
1: Okeylah. Okay, kita bagi ke Sandakan lah bagi ni kan Didi, ya, perkembangan Didi. Dan seharian ini di Sandakan boleh kongsikan.
3: Baiklah, terima kasih rakan-rakan kita untuk Dari Sana Sini pagi ni. Satu catatan yang kita nak kongsi untuk pendengar-pendengar kita, di mana Dari Sana Sini kita mulakan dengan lawatan yang berhormat Dato' Hazim Mubarak Musa ke Rancangan Lubuh Batu 12 Sandakan, yang mana program ini menyantuni penduduk Rancangan Lubuh peringkat 6 sekaligus meninjau bekalan air di kawasan terlibat pada pukul 10.30 minit pagi ini. Itu dari Sandakan FM dan kita bersama dengan Akhi di Tau FM pula untuk catatan seterusnya. Silakan.
2: Terima kasih Didi di Sandakan FM. Sama. Untuk makluman semasa yang kita berkongsikan untuk hari ini, Tentera Laut di Raja Malaysia akan menganjurkan satu program kempen derma darat dan juga pemeriksaan perjudian yang terbuka kepada seluruh masyarakat setempat dan sehubungan dengan itu. Orang ramai khususnya penduduk di daerah Tawau adalah dijemput hadir bagi memeriahkan serta menyokong program tersebut kepada yang berminat untuk menderma darah. Jadi kita sama-samalah tampil untuk menyumbang demi membantu menambah bekalan darah bagi kegunaan pesakit yang dijangkakan akan diadakan pada Sabtu nanti 8.30 pagi hingga 3 petang, dijangkakan selesai di bertempat di KD Sri Tawau di pangkalan TLDM Jalan Tanjung Batu ya. Jadi kepada mereka yang berkenaan, yang berminat ataupun yang mahu, belum pernah lagi boleh try sebab dia orang tu bukannya terus boleh kita derma darah, jadi tengok dulu kapasiti kita sama ada boleh atau tidak ya. Jadi itu satu makluman semasa yang kita boleh kongsikan dari Tawau FM untuk mengetahui apa yang berlaku di Keningau bersama dengan Atika di sana. Silakan.
4: Baik, terima kasih Ahi di Tawau FM. Dari Keningau FM ada satu info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Jadi semua kumpulan darah juga amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq.
0: Baik, terima kasih Atika. Yang pertama, 9.15 minit pagi nanti akan berlangsungnya taklimat status semasa projek pembangunan di daerah Papar yang akan dikongsikan oleh ataupun bersama-sama juga nanti Dato' Armizan Ali yang juga Ahli Parlimen Papar.
1: Ya, betul. Dan sebelah petang pula ada dua, di mana pukul 3 nanti program penyerahan skuter elektrik bagi pencegahan jenayah akan berlangsung di Taman Botani Tun Fuad. Dan pukul 3.05 minit petang nanti rancangan kami Baik Ini Di Sini Cerita pastinya akan berkongsi mengenai konsert 80-70 bersama penerbit dan juga artis yang akan membuat persembahan pada konsert nanti, iaitu Reki Mara.
0: Ya, penerbit konsert 80-70 kita ada Hafrina dari Sabah FM dan juga Fatin dari Sabah VFM.
1: Betul.
0: Okey, pengacara petang ini ada Roy Rafiq dan juga Juvinia Jim.
1: Edwin cuti dulu.
0: Sejak minggu lalu. Okey, seterusnya malam nanti juga ada berlangsung acara. Ini berkenaan dengan Majlis Anugerah dan Pelancaran NCMS Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah yang akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu malam ini.
1: Baik, itu dia 4 pukul yang dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini dari dalam Dari Sana Sini.
0: Ya, okey. Terima kasih sahabat kita Ahi di Tawau, Didi,
2: terima kasih semuanya,
0: di Sandakan dan Atika di Keningau.
4: Terima kasih kembali.
0: Baik, selamat meneruskan tugas. Jumpa besok.
4: Yeah. Bye. Okay, bye.

semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

Baiklah, lagu daripada Floor 88 Keamatan Medley baru saja menemankan anda pada pagi ini. Nampaknya kita pun sudah berada sampai ke penghujung rentak segar dan juga saya Atika, rakan penyampai anda pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan kami di Keninga FM bermula awal tadi pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, untuk anda di luar sana yang ingin dengarkan Keninga FM, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Jadi muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda dan juga anda boleh mendengarkan Keninga FM di mana-mana saja dan juga pada bila-bila masa saja dan semestinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, pagi ini sebelum saya meninggalkan anda, ada satu permintaan daripada rakan penyampai kita. Seperti ada pada rakan penyampai, pendengar setia kita, seperti biasa, si Amankan. Dia cakapnya, Assalamualaikum dan juga selamat salam Malaysia Mandani buat DJ Atika. Waalaikumsalam dan juga selamat bertugas di country. Terima kasih Amankan. Dan seperti biasa, dia bilang tadi dengan saya, jangan lupa baca pantunnya. Jadi petang ini, pagi ini, marilah kita baca pantun si Amankan. Pantunnya berbunyi, kalau berjajah piring mangkuk kurang teliti tentulah retak, kalau bekerja sering merajuk orang benci masalah pun banyak. Wah, pantun si Amankan pagi ini. Dia punya pantun ni kan, kadang-kadang ada juga bagi pengajaran, seolah-olah macam macam menyindir kau Amankan kan. Okey, baiklah, terima kasih Amankan atas pantun sebentar tadi. Dan juga seperti biasa, kita ada juga daripada rakan pendengar kita Elvia. Dia cakapnya, selamat pagi, selamat hari Isnin buat anda semuanya, semoga kekal ceria sepanjang masa. Dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan setia Keninga FM yang setia mendengarkan dari siaran Bahasa Melayu, Dusun dan juga Murun. Baiklah, jangan lupa untuk terus setia mendengarkan Keninga FM sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran Dusun dan juga DJ Clay akan menemani anda sehingga dari pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Baiklah, pagi ini saya ingin tinggalkan anda dengan lagu daripada Andy Bernardi. Siapa mau kahwin? Lagu dia, Aku Nak Kahwin di Keninga FM. Hebat syoknya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdampak titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi Sanangan ke Sabon, Salam Malaysia Madani, Kopi Salawat takau kau agu hiti Radio Malaysia Keninga FM. Obat nanti ke Sabah di tim yang apa ikut di Jekle, Maya di Tiko Seliman, Boros Dusun, Kuhoy, Aramai Bo. Selin ada telu jam, ketimbur ada jam, kesiam ke Sabah di Tigi, Som Jam, ke Hopadam Duo, Tangadau. Pasti kau nagi kuma, tambalut pakar aja di J. Atika, Minong Rohang di Koi Selin ada telu jam, Maya di Ti Rentak Segar, Mata Pedi Jam Konom, ke Sabun Gisom Jam, kesiam ke Sabah di Ti. Ampun si kau insan pakau agu kuma di Koyu, Tukakal kau tu milombus, Mungkin nongo di Ti Radio Malaysia, Keringa FM, Karanghan Maya Frekuensi Siam, pada mapa titik turu megahertz. Oma tada di tiga ke apa tulan ke lima tahun 2022 pada monom. Tada di ti tada ko iso ke pisanangan tada ko iso ke madi kayu ngai tain sanan. Di sengin rongo hina go kada poti buda baina. Alan sanang lidas lidas ngai tain sanan. Alan san ongo mi sengin ngis ke kada ko ke periman de mande blues. Sundung da ko periman di ti ko mayenti mande blues nga pagarasan to ko na paginawa ke. Mungkin ada takkan lagi lihuai. Ada akan cerita ke musik ada minam angun. Tenunuan takkan kulidasan tinan. Nenuan lagi kulidasan dan pemusarahan. Bahama megal kasari mani kita dah okey. Harap pipira babayan dinulud. Jam ke siam gisam jam kepada misa kesaba di tim yang paita koi dah babayan mog keringau. Inang gada menuang dah babayan di ti. Amila ko popo ilang dan nuna popo keringau di kayu manaku dua rasusuyan teka tangan di kayu. Wara osundai tuara sudawil teka nuna popo keringau. Mandak koi rakan, mandak koi melutan tau mod. Main apa dekai foto da maya WhatsApp keninga FM. Id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Atau kemila negi maya di Facebook keninga FM hebat syoknya. Ama jam kau pada misa ke Sabon orang ngawat kabar keninga FM. Tadau di ti tadau kau iso kada dekai lihuai tiki tadau kau iso. Jam kau pada misa tolu nak buat mini tak ke Sabon miampai tak kau ida babayan main singilo. Karena titi min singilo baru sudah disun. Nak kau paya pin singilo anta kau ada tadau di ti kada lihuai maganda di giso mereka tertimpu kya. Saya kau babayan di nulud. Orang aku nak di kayu sinding-sinding dulu dia kesabar diti. Mana pemulihis ginawa di kayu. Mana gida pengin sesamud ginawa di kayu. Saya keilak ya. Papa ilang aku nak kumar di kayu kerana titik kepailaan-kepailaan montok dah tadau baina. Saya kira dua orang pasan di kayu. Pongka pun kumada say-say napak ya. Main apa di kayu pota dah pasan di kayu. Maya WhatsApp keninga FM. Mana apa di kayu tai pengaran di kayu. Tadan di kayu. Hinangga tadan di kayu. Om negi pasan. Amila ko nagi asoy ko mande kayo tipe kya. Amila ko nagi mamaguna the voice note. Patada na pumaya di ti WhatsApp kaninga FM. Jam ko siam 5 minit ke Sabon hiti da kayo nan tokau. Asadang kanta timpu na itako ka perangahan de sinding ke Sabon diti. Mungkin aku sinding mantari Dixon Koraninu Timbangan di sesinding id suang dot boros dot sungai ya. Itu Radio Malaysia Keningai FM. Kuhoi aramai bo.

0: Sultan Komoyoyo Tawan.
1: Abang Mata Pinai Kau Abang Nanti Manku Pelumbu Soruputan Kau Ngoye Tawan Montok Tarabaino Ka Patulan Kau Limo Di Pinalabu Sudah Kopisan Mengintong Tawan Malaysia Montok Kapat Watas Hiti Diponong Kau Yonan Sokit Ponong Idu Watas Keningau Kesabariti Ai Sorasam Ponong Sesudah Pon Meninggarun Mi Apai Tongus Id Kau Gumuan No Kau Yonan Ponong Tetuang Rumah Sam Id Pipiro No Kau Yonan Linas Bobos Akawas Tolun Hapadam 5 Darjah Celsius Linas Bobos Seriba 2 Hapadam Tolu Darjah Celsius Ponong Idu Atas Nabawan Kesabariti Ai Sorasam Ponong Sesudah Pon Menegi Ponong Tetuang Meninggarun Mi Apai Tongus Id Pipiroh No Koyonon Linas Bobos Akawas Tolun Hapadam 5 Darjah Celsius Linas Bobos Seriba 2 Hapadam 4 Darjah Celsius Ponong Idu Atas Tambunan Kesabariti Ai Sorasam Ponong Sesudah Pon Meninggarun Mi Apai Tongus Id Pipiroh No Koyonon Ponong Tetuang Rumah Sam Id Pipiroh No Koyonon Linas Bobos Akawas Tolun Hapadam 4 Darjah Celsius Linas Bobos Seriba 2 Hapadam Tolu Darjah Celsius Ponong Idu Atas Tenem Kesabariti Ai Sorasam Ponong Sesudah Pon Meninggarun Mi Apai Tongus Id Kegumuan No Koyonon Ponong Tetuang Meninggarun Mi Apai Tongus Id Pipiroh No Koyonon Linas Bobos Akawas, Tolu Napadam 5 Darjah Celsius, Linas Bobos Seriba 2 Napadam Tolu Darjah Celsius. Bamingkana ruputan ko ngoye tawan montok tadabaino ka apatulan ko limo, di pinalabu sudah kopisan mengintong tawan Malaysia, montok kapat watas hitid ponong koyunan sokit. Amalan sandah mo kikinongaw nakanunoh.kopoilaan omnogi kapasarahan. Jam ke siam, hapadam 5 minit ke Saban kerana tumilombus memalihis ginawa ke Saban diti. Makin awal sering mata di Jumatin Rasipo, Mim Paragat, Min Singilo, Etino Radio Malaysia, Keningai FM, Kuhoy, Aramai, Bo.

0: ni umanta di ramlan juani ni duana no kudika ni kebita tanu banati jam ko siama telu na hobot mini ta kesaben hiti da kayenan toko aba ma tapi naik ko osanang kantek ya mane ko pasiwat siwat apa pelombo sediti ko pailaan gatang regata montak tada baino ka apatulan ko limo di pinalabu sudah ketinanan pemerunan gata Sabah teko LIGS
1: ko pailaan gatang do gata. Kopailaan, kopailaan, dogatang, dogatang.
0: Eti pulut teka ti susu gatah ki gatang da siam ringgit apat no padam turu tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso ki gatang da apat ringgit lima no padam telu tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo ki gatang da telu ringgit walu no padam iso tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso ki gatang da apat ringgit telu no padam iso tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo ki gatang da telu ringgit ono menho pod tu sin seng kilogram. Sekarap ki gatang da sen ringgit da seng kilogram. Grab. Segitu kagu kita tapi nai. Iti pulut teka ti susu gata kiga tang do siam ringgit tapat na padam turu tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kiga tang do apat ringgit lima na padam tolu tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kiga tang do tolu ringgit walu na padam iso tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kiga tang do apat ringgit tolu na padam iso tu sin seng kilogram. Kantalan grade kedua kiga tang da telu ringgit ona menhopot tu sin seng kilogram. Sekarap kiga tang da son ringgit da son kilogram. Bamikan aku pailaan gatang degata, montok tada baino ka apatulan ke limo. Di pinalabus do kutinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Malang sandah mo kikinangau, lebih pada kayu di memutung-mutung degata, nakanunuh dot kepailaan nam nogi kapas sarahan. Jam ko siam talu na pada miso mini tak kesaban hiti da kayu nan toko. Harap timpu montok di kayu mo keringa tapi naiko. Hiti apa bayan mo keringa gisam de jam ko pada miso kesaban diti. Maina pada kayu serata pekeringa di kayu teka pasan di kayu maya di ti WhatsApp keringa FM id kusung isa siama lima walu siama nam walu o nam walu. Karena tu milang bus memelihis ginawo, miapa sining mata di ekli ate olingan okudika. Itina Radio Malaysia keringa FM kuhoy aramai bo.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Kailo penangku, watas suara nopong, watas bobos dan sopung no kabani pagunditi. Kagumuan magigian ada titi napa ngati narudusun ambajaw. Mumugunag kudas sebagai ikon watas, watas titi pengayon italun hapadama 4 km mantad id kota Kinabalu, kiginaya 1106 hapadama 6 km pasagi am wayan kalimbaganan, montak watas id panang sawa am kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar di sanrahat di kagaya ginawa it ain tutunan it tangan magigian na kayanan na pagulo dito bay na nasilid re-rekatan tutumambuloy mantan labus pagun.

0: Boros Dusun, Kelinau FM. Perlahan mer frekuensi siang pada 4.3 MHz. Kelinau FM.
1: Hai, ko bisa nangan yoku Elika Paujin. Kano mo kinong ako sa limbahan Boros Dusun Keningau FM. Karanghan sinding dusun di tengah ramai. Kuhay aramai boh.

Kadang-kadang kopi siniman tadi Angel Angela Angelia Felix Ika Songulun. Ini kopi tata depan hati. Jam ke hopo dapat mini tak kesabun hei tidak kaya nantok kau. Pasti kau kumari kaya tapi naik kau ngawi di kakal lipai rongo di Radio Malaysia Keningau FM. Kakal kau iman pada ho di Jack Lay mengambil tiga imin bola tetok hei tidak konti gisam de jam ke hopo dem dua dah tangadau. Abama baik rupa tapi naik kau kada dikelih waik ya. Kakal tak kupoi dah babayan mau keringau gisam de jam kau pada miso ke sabun negi tadau diti tadau kau iso kada dikelih wai menikit tadau kau iso jam kau pada miso toluna pada mini tak ke sabun miang pai tak kau ida babayan min singilo karai diti min singilo boros da dusun ai tidak pengapon selki mentak di kayu tapi naik ke ngawi di terhian min singilo diti boros tinaru tokau ala lebih pa kau muso ko sumandakan ngai di temanu diti pialaan nunduk ngadau da tahun diti itu nanti pun di kayu montok diti minsing ilo da boros da toko bahasa nan toko kya maya diti ababayan minsing ilo id radio Keningau FM ati kita dah ko iso jam ko pada miso tolu nao pad mini tau ke sabon bahama ko boros karet diti pialaan nunduk ngadau kita pinai orang yang aku dah popo ilang kumadi kayu

0: Makinangaw ka sa Limbahan Moros Duson, Kaningaw FM.
1: Sayrad antakan kadat sandat mi bagal liyod kanat Tuhan gagartana dit ka pamunsad tang harata kawit kasindualan lalabino eduan kidawa tuntut ka pagawit wayad dagayo korosian kumadelo dit liyodan manta dilo sa kadungato ko kagiratan sinduan dilo may datkano manaribawad wayad korosian minggisam manuridang kawagod kapasir dilo.

Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, uhutan ngaran company. Alamat tadun ke Papuan. Serisiden. Serisiden nak pia mengontong. Lelebih na gatang, size, suang, sinanang tisesot barang. Kada kata maha. Kada kondos tamahad panahakan gatang au osokoyot. Pagia galon, pelai de gatang. Kadat guling, mesti kailo mentong-mentong. Kailo karena di situ mau mudah, haru dapat teralan. Kaling keteruhai, apa nak?

0: Gampot. Kepobian belanja isa titik 2 bilion ringgit mentok menghub manalah side kebelingkangan pendikidan letirik di Sabah. Pepekita kepemadulian dat perintah bisempuruan. Mantad ginumu dilo walun hatus walun hopet biang ringgit, subsidi sokongan tarif, subsidi kakamat pengapui, subsidi sole skala tegaya. Namu tet hatus walun hopedem siam riang ringgit, mentok projek ngait pendikidan letirik labus kekadayan, hatus dona pedem walu riang ringgit, mentok projek ngait kepoputan pendikidan letirik. Sumi Gampot.
1: Tilamiso bagi noda hai id radio Keningau FM.
2: Keningau FM. Mag Keningau di kayo.
0: Papaungis din dusun tangan ramai.

Apa sih kau kemari kau itu kakal perongo di ti kos limbahan boros sedusun mayar frekuensi siam dapat mapa titik turu megahertz insan pakai aku kau separahan tapi naik kau ngawi aku madi kau haru isu pakai aku karalah nak di kau montok milo kau makin ngodi ti radio keningau FM.

Manda pori ko yu ihumo iti portal radio RTM gya. I telepon pe wito witi ko yu mandi ko yu ihumo iti radio Keningau FM. Mila ko makinau dahai gya maya online. Miampai awak pagun de netegeri awak minag de menginstall iti aplikasi RTM Click. So ikaw mila ko makinau dahai maya diti frekuensi Megal Kasari. Mila ko lagi makinau dahai maya aplikasi RTM Click. Iso karalano wagu. Mila ma kinungaw ko maya diti portal rasmi Radio RTM. I mana pa di kayo tayo po radio.rtm.gov.my. Sekira di semua angkau in portal diti. Mila ko mila haman di kayo netegeri. Kita di kayo magi sesuai iti Radio RTM kampai nagi iti Radio Keningau FM. Mana pa di kayo tada sa ilo Keningau FM nga mila ko makina odahay hindang ganang-gana po. Opos ikaw mantok sa kadung di kayo kya di kasari da teman ako dong di ti Radio Keningau FM. Mantap pa di tahun 2000 siam kapungkaban di ti Radio RTM Keningau kya. Lagi sa mga bayan nati apa dam turut tahun yang payah kau dahai ompon siko tu minamili di ti Radio Keningau FM sebagai radio kinohon di kayu do tikit tadau. Abang tapi naik kau megala kasari hari kata jam kau pada misok ke Sabon makin otak kau di ti kabar Keningau FM. Pekara paharap petimpu montok di kayu dan popo surat tepuk keringau di kayu maya di ti WhatsApp teka Facebook memilah kau negi mamason mandi kayu na popo surat pasan di kayu maya hongga-hongga na popo platform media sosial dot Keningau FM. Abaham apa sih kau mentok pason pinatan maya di ti WhatsApp Keningau FM ke Sabah di ti manta di Andong. Hai DJ kau pisanan ke Sabon tapi tadau kau iso tapi nagi tulan do ka amatan kasih ti posi kau kumadi ka Andong air nagi kau tulan di ti tulan kau limo nepunga tulan di netegari di teromitan toko sebagai tulan dot ka amatan ompompo de tulan di ti kau taluna hopod om nagi kau taluna pada miso tulan kau limo tiga tahun mamaramai toko diti tadau tagayo dot kaamatan malang sandah o seneng raramit toko okay? Kasasari toko dah dat momogompi dah ko tinggal ligan lebih posera dah harap ko pemeremitan megal diti kasari toko dah momogompi nagi dah ko lidasan ditinan toko kada toko dah netegari kada toko dah kadala ay ha. Saya karati om karati gitu binai. Apa keropo Irina dah kalansanan toko kyo insanan ke pemeremitan di teromitan toko alansan dah sono ngotra ramit ngoi ta insanan kyo. Bahama tapi naik ko. Kada lihuai, kada ko potong kya dahai kya. Tu aku mau sinding dulu deka Saban diti mana pemalihis ginawa di kayu. Aran negeha tambah bayan di dulu deka Saban diti. Lelebih potadau diti warad abah bayan. Min singiloh kera diti, min singiloh boros dusun. Kada tu milambus memalihis ginawa. Miapai sini mata di Bella, Hana, Om Negi, Kahira, It Roy Tandat memegang pot iman imanon.

0: orang melatih radio ti semua nunga aisat orang awak memimputut megal pedit aisat siaran akarangahan music instrumental no potrengo.
1: Hey, oka pedi mati amin haro no kantohot kakasahon de pemancar dino
0: amno.
1: Hey, aw manguro elan kuna penghatan nundaming nga milay bagad makinangaw mayad RTM klik insana na kasalimbahan radio RTM kasalimbahan da TV RTM nga haro milo dorongaw o makita ay suot kabayar free na pod mantang ang makinangaw
2: RTM klik?
1: Obo aming may pagita dasa magihom dahin at telepon no RTM click milokod mantang dat kasalimbahan television dat RTM o milo makinangaw kasalimbahan

Ano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Suwabon, gisom jam ko hapodong 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku Izikirin Zekri, Keninga FM, kuhoy, aramai boh.

Jam ke apa dapat tanpa dem tolu minita ke Swabon. Harap kira-kira ada pipira pun minit ke? Pagelu dari kata jam ke apa dem isok ada ke Swabon. Nama kina ngata kau diti kabar ke ningau FM. Baik kau robot tapi naik kau ngawi orhian aku dapat poilang kemari ke yuk ya. Iti isok pegilangan. Pina gilangan mantan negiti Kementerian Kelidasan Malaysia. Karena titi memegompi datakan non iris wang da Facebook toko ke? Di temilan menguhup mentok dat pepokuri datakan non netegari magalai datakan non dat awunos. Pengkuropo takanan di teman toko pesuangot teko gempion i di suang da Facebook nga mila da rumba kasarik ya. Sekira di karalano toko dat memegompi da takanan di longa automanud dat karalano di otopot. Tentu nagi kebersihan di Facebook toko kasasarid gempi ya. Kasasarid abarusi kumayan diti. Miti na pang tips di pinatahak manta diti Kementerian Kelidasan Malaysia. Tips pengkuro toko memegompi da takanan i di suang da Facebook toko. Kampai no iti takanon di talasu na po nga mesti timan toko po segito pagulul po suangan toko itsuang da Facebook ya. Miti nagi daging sada om nagi manuk mantako gompio itsuang da po no git teker ruang sejuk dingin kadi baras da suway au kolobi da tolu tadaw. Sekirat kolobi na tolu tadaw mantako po seliwano ya. Nagi takanon di nonsok no mantako gompio id freezer tay ke id ruang dot sejuk dingin kati aku lebih tolu tadau nogi kada toko gempio iti takanon di adalaan tay ke ditogu mu kopio id suang da Facebook ya man toko nagi gempio iti takanon di nonsok na id bagian da sawat am nagi takanon di tau pa nonsok tay ke it miau po id bagian di siriba montok magalay manta diti pencemaran kati tahuri no. Manta ko gempio iti daging manuk om negi sada id suang do tebekas di pain tutup teko bag plastik di kedap udara kia ilana ha pipiro karalano teko tips di pinatahak do Kementerian Kelidasan tips pengkuro toko memegompi di tita kanon id suang dot Facebook toko kia iti napa nga ako na ko montok dot ay netigari di memegompi dot kobersion om negi magalay tako negi manta do ontok di ti kamo dot keracunan makanan katik ya. Bahawa mah jam ke apa dapat pada mono mini tak kesuabon kemari kayu di masa-masa ti pohibok dah sesakayon tapi sanangan kemari kayu ngatain sanan intan tadi kayu sera pohibok sesakayon amnagi kemari kayu di masa-masa ti da papana udah nuno po keraja da timpu da baina mana ku keraja it labus keraja it tupis keraja ai manta dualai te ke nuno po keraja di wonsoyon di kayu alan sanda kapanau ngawidot o sesenong ada mati kayu memonsi-monsi dari Karaja dan bertega yu mendorong tu milam busko makin awaditi radio keningau FM tu agu mau sinding dulu deka saben diti mana pemelihi seginawah di kayu ngawi ta insanan memilah kau lagi memason kemada tambalut di kayu teka kumad paganakan di kayu main apa di kayu posorata pasan maya diti WhatsApp keningau FM megal kasari id kusung isa siam 58 siam 68 68. Abaham adamot da maganda dari kata timpu di jam ke pada misa ke Swabon makin otak odot kabar keningau FM karena potu milam bus memalihi seginawo miapa isining manta di Bradley Kylie Isaac itraitan datur mikot hontolonto.

Kepisanan ke Saban Salam Malaysia Madani menyampai kodohok keleheraman id kabar Keningau FM. Kementerian Kelidasan KKM Baino Papanau dan penginsamakan One Health maya ototongkop montok menalob keinggawasan serius kes malaria monyet di Sabah. Gisem minggu epidemiologi kohopedam monom tolun hatus limon hopedam turu kes dit naruput pepohompit iso kinepa tayon. Telu watas kampai netawau ranau om kudat noin tetunan sebagian menguhup pobos akawas kes dilo. Menteri Kelidasan Datu Seri Dr. Zulkifli Ahmad Minaboros penginsamakan One Health maya surveillance bersepadu miapai KKM kopisan perhilitan om kopisan perhutanan oponsol kopioh montok menalob dot karaladan. Hal dila sabab korolihan nepongamantad ka kesahan habitat liar om pengurusan sisa au atur. Datu Dr. Zulkifli Nurbaan Peperuput id Wellness Hub Sandakan. Suai kekawalan habitat, pengintangan negi patahakon kumad pengurusan sampah domestik, montok magalai dan monyet, dan moisomok id koyonan kawalayan dot magigion. Montok nendilo Datu Dr. Zulkifli manhak jaminan, oisanan walai pengubatan om klinik kelidasan baino, notongkopno miapai keupayaan penuh om purunelati, montok pengesanan awal om pengubatan dot osisikap. Keobian kereta api di Sabah, kakal peng kawasan sebagi di so kemantan mod, sesakayan utama megigion labus kakadayan. Tumpuan bayan patahakon kumat aspek ketinguligan penumpang, om pepoing kawas, kosonongon.operasi. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datu Iwan Benedik Minaboros, megisuai inisiatif pinapanau, kampaino penyelenggaraan berkala landasan kereta api, om negi perolehan aset wagu. Datu Iwan Minaboros di lo katali pinapaharo de tinjauan laluan kereta api mantar stesen kereta api Beaufort kumaa stesen kereta api Tenom karisio penyelenggaraan negi Papahompit woyo osikap kumad koyonan krisiko kampai neruntuhan tebing id solinaid wayaan dilo montok menantu ko tinguligan kapanau kementerian disian negi kakal misakodung miapai de kopisan kereta api Pogun Sabah montok menginsonong kasenangan harmantad montok kosenongon dot momoguno. Damatilo Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Pepotimpuun penerukan Pelan Induk Pengangkutan Mampan Sabah SSTMP tahun diti. Ilo montak pepogirot sistem sasakayon ditlobi datongkop om bersepadu. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedik Minaboros Pelan Induk dilo pepohompit o insanan mod pengangkutan tekampai no darat udara om laut. Penerukan dilo mengintong dat magisoy aspek kampai no keburuan infrastruktur kesaling hubungan om accessibility magigion lalabi po edikoyonan labus kakadayan. Datu Iwan Minaboros dilo katali pinapaharo dot tinjauan laluan kereta api mantar stesen kereta api Beaufort kumaa stesen kereta api Tenom. Koisaan tinaru di Sabah Papua Siliwada koisaan dat magigion mogi sesuai tinaru om negi pemangkin kumad pemegompian tungkusan keubasanan pogunditi. Menguhup Menteri Pemutanaman Penginsadaan Mganata Kanon Datu Ruslan Muharam Minaboros ilokonoko ki guno montok memegompi keubasanan om tinaru ngako sili negi platform menunduk dot kemulakan mwede lobby kidaya saing om haro jati diri dit ogirot. Minaboros isya di loserat binapohi magon dan mesyuarat agung dui tahunan Persatuan Kadayan Sabah Padian tahun 2026 id menumbuk. Montok nedilo majlis di lo negi pepoh kita da pemeterayan memorandum persefahaman MOU miapai Padian om Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS. Ilo sebagai delang strategik pepoh girot Kodung, miapai tinaru, om pepagayo pekagu jaringan pisempuruan id pogunditi. Datu Ruslan omisya penogi adun lumadan lumansan, moida padian, kakal koi mogot sebagai organisasi dit relevan, id suang pepagirot keharmonian om pembangunan Sabah. Montok ko insan lagi kejohanan bola sepak orang kudung Pogun Sabah, Pinanjur montok menuridong sukan inklusif id pogunditi. Presiden Persatuan Bola Sepak Orang Kudung Negeri Sabah Muhammad Ashraf Abdullah Minaboros, kejohanan dilo montok manahak ruang kumat pemain kudung mantan pointongkop Sabah, montok memain id kewoyoon kompetitif, om pepoi megot tesukan bola sepak id pialatan komuniti dilo. Nurbanisio de media id padang sintetik UMS.
Kejohanan di Latino Nudan pikikira tolu nahopat pemain miampai dua kategori pinagiala kampai no pialaan limo sebelah om sepakan penalti. Di kejohanan di lo puru zon pantai barat nakalantoi kedua-dua kategori. Ingkano kabar keningau FM nulu di Maidayung kit om pinadalin e di kos limbahan boros dusun salam Malaysia Madani.

0: Itulah persembahan Boros Dusun Kuhoi Aramai Bo
1: Kandung Bo Kino Persembahan Boros Dusun Kedengau FM
2: Puan Sikau Kumari Kayu Toka Kali Perongo Diti Radio Kedengau FM Inang Gokona Po Tim Pudah Baino Kumari Kayu di Masa-masa Bopohi Boksa Sakayon Kya Intan Ta Andi Kayu Ser Bopohi Boksa Sakayon
3: Amarang Bukit Pasan Armit Ku Mantadi Mimi Kapi Saran Kesaban Kumadia DJ Jirin Alansan Nelidas Tina Nelidas Pemusarhan Ampun sekali aku madika DJ itu kasar dan mengambilut dahai Iti dumo kasih Ampun sekali aku madika tepi naik
4: Aku kurang udah kaya udah sinding-sinding Dusun di tengah ramai Miampai nagit kepelan Ngayat pelombusan kaya tepi naik Agaya konsekahan tu memilih kau mungkin Aku udah hai ke suabon baina Pengambal toko yunong Gak kondok

Kanak kopi sini mantar CS7 hino kopo kau pusan. Mina kopi tata na balat di jam kau pada miso dua na pada dua minit ke swabon. Baik kropo kada kau potong kia dahai kia. Kakak lima kina ngori ti radio kini ngai FM. Gisa mampu pusan niti kau selimbahan boros sudu jam kau pada dua do tang adau. Kada lihwai tada ori ti tada kau iso jam kau pada miso tolu na hopad minit ke swabon. Mungkin orang tak kau diti ababayan min singilo kerai diti min singilo boros dusun. Baik orang peguli di jam kepada misa dua na pada lima minit tak kesabon. Mungkin orang tak kau berdoa montok tada bayno. Karena putu milombus memalihi seginawam yang paisa sinding man tadi di Lana Devin Yolo Ngoduo.

0: Haro Pason Montok Tambalut, Otodo id WhatsApp Keningau FM, Kusung Iso Siam, Limo Walu Siam, Onom Walu Onom Walu. Keningau FM, Kuhoi Aramai Bo. Berarti jam kau pada miso toluna pada miso minita kesal benar kata di timpu mungkin atau kau diti ababayan min singilo karai titi min singilo boros dusun.
1: Eh, no malat kabus to dusun? Haun, ano ribut? Ano angin? Ano kaya ribut to dusun? Angin! Eh, apa kulo pangudia? Eh, kay dua kada dian pangudia? Aday, agang ngaw kau no? Asa nang nakin makin ngaw, ababayan min singilo in Keningau FM. Manikit tara kau isa, jam kau pada miso toluna pada minit kau suabot.
0: Abu Bayan Min Singilo.
2: Pisanan ke saben ke pis lawat tau kau gawi kena pabean min singilah karetiti min singilah berasa dusun ternama ti benet ti encil lang
3: Oh,
2: ini boleh nak dilis ha minangain nak donulung
3: iti aku nadi
2: Mama harumat yat pinsing lantak ko tidak kasaban may nak kya. Pagulay di po si kao to nakarikat ni pamurahang daha. Inchil lang. Mama nagi ilisa.
3: Ino, basa ko doon toro nang ko.
2: Oh, tiga. Ito
3: naman ito mo doon kayo boy. Dabay na kuro yun. Ito na di. Nakuro
2: na di. Kakadata ko pa miya-miya kya.
3: Ay, may kapiyo.
2: Tinapad din nga pinsing lantak ko karetitit. Piyasaw matiti inchil lang. Jadi senang dat pegulanan kan tadi angel lah. Tu ano wa ke saben main.
3: Degima. Yo ke magulu. Kawag nurih pokok kelapa kana pendom. Pun tai ke guas de piasau kana yan dusun.
2: Legaliti.
3: Sigilan to ko dat mas paswa ben bain ti. Iti piasau no penting a i kemian dat i guas dit agu mo ka gunan daw. Man tadi tua gi so mi
2: guas. Tepat gamut ngamilo nagi kantok yo.
3: Iya boy kantok. Piasau yo.
2: Bam mo dua gi ya. Pemirsa dapat ini nggak pun dat gua sepiasau teka pun dat piasau. Koma dua na penga iti kemayan dat sabut kelapa kah? Sabut kelapa teka bungkal dat piasau batik ya. Kesoran dapat dat gulung-gulung nga it mani dat tutudai penga gardenan doi. Mau ganda dong duit ko basa dan dat man guna tiam haraka gue tisat ko gunaan it memuhau
3: mandat pengimuhau kia
2: man pengimuhau dit lain kosoro ko pa
3: ay kosoro
2: ko penangku
3: ay soro man tapi soro ko napa di tangan anak po kakak oh masusuyo ang ako lagi
2: bang kumatalo
3: kumatalo teka sumusuot na pati nga buah kelapa teka tingit tua piasaw
2: Harmati wagi ti
3: haro.
2: So nang dat inuman iti lisa. Timpu-timpu magadaw kaya. Gubay na to. Alaso ta daw nga. So nang dat i magalay takot antok hedriasih kan.
3: Terenong. Padi hedriasih dusun kam. Gagarasi. Gagarasi kakawagi.
2: Ilumasutinan. Ilumasutinan. Teka it. Ako ringan dat wagi suang tinan. Bam tumulamus. Jela.
3: Yeho po di kawagu kiyo karait po do tua piasa winti ito na pagi matua piasa wangharan na gima ito muluk daw kiyo ito tuwa kalapa tua kalapa tua reitan to ko lonot kalapa tua lonot
2: harang kagunaan iti lonot kiyo
3: ogumu o pihot kagunaan iti oboy
2: man garuto
3: man garuto man kinkino iton sih daw
2: kalung kaban pa it atan siya man garuto so ay kamila dat silihan dat natok natok mila nagisilihan dat kuy kaya
3: iri nagi
2: Mam sumusuhut iti kemian da kupas kelapa kan berset Melayu ya. Teka memumpug. Mengupas kelapa kan apa berset Melayu nga memumpug kan berset dusun. Kemian dat im mengidut tako dat kulit.
3: Mengidut bungkal daw. Ay,
2: bungkal daw. Mengimbulai di tonsih am lagi waig. Memumpug. Tumilambus, Lisa.
3: Tumilambus, retiti. Urat daun teko lidi. Ini penting nggak? Dok urat tuh kerak.
2: Anasan kom urat dawa itu lambus.
3: Dia hai suai nata seru dia boy. Ayat ini penting nggak tingguru.
2: Oh.
3: Tingguru urat daun. Urat ayat mandat pengen mau negi.
2: Oh iya iya iya tepat tepat.
3: Tingguru.
2: Oh
3: tingguru.
2: Tingguru ya.
3: Tingguru kada hai.
2: Main aku negi nak orang hoti ay.
3: Gimana?
2: Main aku negi nak orang ngobras kepi ya. Tinggur.
3: Nuh kaden ndak.
2: I tinggur kan apa?
3: Oh. Tinggur.
2: Tinggur bulawan.
3: Tinggur bulawan. Tinggur. Nataba de yu.
2: Tinggur.
3: Tinggur kagak ada. Tinggur. Tinggur kagak apa nang tambunan.
2: Oh. Mira di bela isayat kaunionian ngak ngai napa ruhang ayu ati ngai pompen. Mam sumusut ka aku injilah.
3: Bain napa di ngai iton sih di biasa di nan kala paparut ka Melayu kin.
2: Oh.
3: Tina biasa kiningkin.
2: Oh, ina boros tenuk kia kiningkin.
3: Kiningkin. Tina kalau paparut titik kawasan manon saya di kui, apa pemain saya kui tika ina kanu kia di tenuk natok.
2: Natok. Asli, napa meranan natulun kia? Haramut yang ngaran natulun dat ikiningkin.
3: Waru, dapat di kangaran natulun.
2: Ayo tempat lagi. Ikiningkin, biasa ikiningkin kam ngaran dari tulun nggak? Aw murah mi negeri kanta-kanta-kanta madilah. Cumi lembus itu. Ikemayan dat nira. Nira. Nira kat berasat Melayu. Berasa pun ada dusun nga iman toko silahan sebagai isa tinuman dadan gulu-gulu teka iko basanan iri tandat bahar.
3: Bahar.
2: Bahar.
3: Bahar.
2: Bahar.
3: Iti nugiari iti waig dit it in bahar iti kaya nga matak napa iti iko basat menginom diri nga manda tinuman nga bilang napon hilo seborong nga mandi lawan saya gula.
2: Oh. Pengkukuran nat ko
3: ya. Roman aso ko dia lesa roman aso ko omgi sa bidak pilih tam silinda gula mega lah dari gula melaka
2: ngawi. Oh misin nakang kuda.
3: Oh misin apa?
2: Magudi.
3: Oh mis apoit kan? Oh yes. Umbalan ni kena dia boy di teh nok aku.
2: Asa nong kan tu umbalan ni lagi. Mungkin kita belanja. Aisyah nong boleh nong gula. Nga isa piyasa ko injil lang. Piyasa ko, piyasa ko mamaw na. Ma'am, tumilamus, Kle?
3: Tumilamus, iti tempurung. Teka, tempurung lagi bagi hati. Dan dusun.
2: Oh, tempurung
3: lagi.
2: Harum hati yang berasit Melayu, ti?
3: No.
2: Katak di bawah tempurung. Ita isa telelan. Ita isa telelan. Miagal dohong. Mahamat, irna kantat pigilangan tako, hara siyamat pigilangan tako dat ka sobrang bena. Nupagot pigilangan dat minggu da bantal kadalihoy manigin tada ko isa. Jam kabar misa.
3: Tolu na hapad minit koswabon.
2: Hinakopad damat.
3: Bye. Abu Bayan Min Singilo.
4: Tila musano nyampai dahai i Kenya FM.

0: disusun kisah jam kau pada 2 tengah adau.
1: Jam kau pada misa 5 dan pada misa minita ke Sabon. Pasti kau kumadi kayu di Tmino Kinongo di tiga selimban boros dusun. Mata pada jam ke siam dah ke Sabon. Gisa muda banati mawiawi ina ditimpu takok ya. Mihiti pada kanta gisa miti ke selimbahan boros dusun dah tadau diti. Sio sekira dahara boros kudina kasala. Sio sekira dahara pasan di anak Kolombus. Sena gisa kira dahara boros di aku piyo na kontaki di ginawa di kayu. Mokian pun aku kumadi kayu ngawita insanan. Apa yang gerupa kada di kayu lihuai ke? Ada kakal tu milombus makin nongo di Radio Malaysia Keningan FM. Tu semua wali tambalut pakaraja montok kos limbahan boros murut pagayaman takau monsoi. Miang pai kau di DJ Ijal selina ada telu jam. Kau timpu ada jam ke hopadam duo ada tangga dao gisom jam kau telu sesedapun. Ang tilam busa lagi makin nongo jam kau telu gisom jam kau turu data tuong. Maya di santai petang om harmonika. Bahawa matang kiadai kui koyu miapai duo sinding semusuhut. Makin awak sinding manta di leles korona beragi bujangan. Semusuhut makin awak nagi sinding manta di albinus harapi rubaan harapi tengkiadan. Miapai kodoga di jekle hinoko botabi miso ginawo. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: dengan FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, KPKK kini FM Hebat Termohon. Saya KPKK, kan saya datangkan orang, kan saya nantinya seramain KPKK, kan saya orang. Kasar orang itu, orang pengimunan dah keraja. Aha, jadi Rais Mekoto KPKK, konsep huang ra, itakan keraja ra orang itu. Sampai lirai Rais Kumusim. Orang itu KPKK, 4 bulan sila kalimo. 2000 dong pramonom. Orang itu hondora, orang kasa, ayo ke pramonom. Zulkaidah 1400 sapat ngah pram tuluk hijrah. Ralom kasal landa hunumurut KPKK, Audi Jizar, Rais Mekot, amarangan dambuyun. Ramuyun om ravoy talu ngajam bersiaran sekuna per jam ka talu. Am kosan amarangan di takarara itu DJ Kleh, ralom kasal landa hunudusun. Am rasuzuaw DJ Atika, ralom rontak segar kapam kasal landa hunumelayu am pengkonangan dilo. Jadi patut tunuk rapai KPKK Islam na per jam ko pram ruo. Pram apat ngaminit tetangan waro tu, rakosan apa para landa sembahyang fardu zuhur, para livung keningau, amrana kahondora intakono. Jadi KPKK, Rais Taka Pohan, tinggis, angkini kita kepada rimbai-rimbai. Itu rimbai pantiti walan takara roh itu. Rala anu pansiangan rimbai ri idi andayol, am semunu rimbai ri zilinawati alias hati onsol. Gama kalau masuku bantuliaran.

mangangan doi bomba ramayon pegunung kapat hari bulan sila kalimo namang karat tojo rendangan lu mangangan doi bomba rati. Pemperamayan dan orang mangangan doi bomba salah kayuk mengurumat amang karat rendangan nilo kaniak mempaliman tojo rita kau rekan doi bomba amniak kula atang noita kau maka pandai ra keselamatan pat masau kasalaban.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, kakek-kakek, ini itu Rimbai Rakoson Naringotaka Haralan Kuantiku-tiku Rimbai Syarifudin Tangguan Rakoson Nangivititakar Jamka Operam Bro Hadong Operam Tulung Ngaminit Hara Tengen Oro. Jadi kakek-kakek, Hara Oro Hitu Pondok Rakoson Pasuko Kuramayun Oro Hitu Yohino Pengapuan Da Oro Angka Keraja Bomba Tikop Tanak Apuan Da Oro Hitu Apat Hari Bulan Sila Kalimo Dong Aribu Dong Operanom Am Onom. Jadi kan saya Nangapura orang kekeraja Rakau yang kekeraja bomba Harati kop tanak Pengkonangan da keraja muyun da kosonangin suup Ara atia kepahanan Ara kosona Nazwa talupakan Anu ulun naswangan dahino pengkonangan pengkonangan jadi kepakaian kerajaan risilu tu selagar kosan alway rahino am jadi kata pun mungkin takah ilo am rapa tapoi kavoro kakasuku ara intop kokoyo on dahino jadi silo pun ora koson ulun ya selaka rakoson da kono movie-movie rano selaka angkayang jadi ipahinam angkayang suku kata pokone na dan tu silo pun nama era sangkul jim poyo perakulanon takin da silo ra laluan oka pembayaan non perakulanon rakoson tantu no rakoson voyak rahino jadi apa yang kurang di lo pengkonangan salah karakosan aloi kerajaan Rilahinam jadi pengkonangan da kerajaan Rilahinam KPKK ino rakosan pilih tutunku rapat rino rayu setakapi rakosan nanti guys yang kita takap rimbai semuno rimbai ri nodin pelanduk rimbai ninggalanan nang kuliamos semuno rimbai ri jinaloh bonong rimbai ninggalanan ompong nalungkip saguli.

Pasaga kauman turum mar ara pentas konsep 80-70 menuai ayuk rongo kau rasa BFM segmen segar am bah ngamla itu kosan makala pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket dongo perayuk pemenang uyumon bah rongo kau am

0: Ya, kebeke harapa daina patutuna ke piramion na kinaval ono kawanan ra oro hitu ra oro kasa kebeke kosan pamalahon ko paling patutuna ramin na kinaval ono kawanan dali vunu kaningau yo hino selora susau ra tuli kanang ulu selora mai amlondom hitu angula anum palak ra kula kula intok la sunoro dong apram talu suku talong apram 5 darja celsius kosan dan nabawan bahu kebeke selora susau ra tuli angula anum palak ra kula kula intok selora mai amlondom angula anum palak randas suangan intok lasunoro udang opram apat suku talung opram nimo darja celsius kosan bawah tambunan selora susawri tulikan yang ulu selora mai hitung lanum palak kera kula-kula intok selora londom ikan ulu lasunoro udang opram talu suku talung opram apat darja celsius kosan datinam bahu selora susawri tulikan yang ulu selora mai hitung lanum palak rana suangan intok selora londom angulanum palak kera kula-kula intok lasunoro udang opram talu suku talung opram limo darjah Celsius. Jadi kebaikan hidup kita tutun kuramin kena balok no kawanan ra oro hitu na pumai intora kopisan Metrologi Malaysia am tundu lima petutun kuramin kebaikan inaya ra keningau FM.
1: Eskom, Eastern Sabah Security Command. Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah. Ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi Nano, yoginyo mangaru ra lilut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat. Kosan manaboy ra misi Nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan dan nirangan nanti, yakinnya menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakala tansor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

0: Kondor rata tangan rurat Kina Selatan, mo kondor rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru Saujar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balung ngopor, puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayu. Untuk malinjau, patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra pulukno Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kusen magalung am mangampin ra lilir strategik ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei Amplipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Demam dengue ti rondo maruol ondo ini bitru namuk inggalanin ra edis sasangulun no mabuli matapikan ra demam dengue amon itin iyo runamuk edis ammo kondo virus dengue ra lalom inan runamuk no demam dengue ti makapatoy amon makagaya suku raino kondo poyo pambabas ra maruol ragitio
2: Rusmala Juin intara upis kalihaan liliut keninga. Jam kasa rah tangan warau. Salam Malaysia Madani. Hitunahon lepas sekuanku Irizal Miliman.

Kementerian Kelihan KKM Rainoh Mingkuli Ambaal Ra One Health Ra Amopol Ra Krayalan Kes Malaria Tanduai Ra Sabah Sukura Minggu Epidemiologi Ka Opramonom Suang Talungatus Limung Opram Tulu Kes Binatikan Nangivit Ra Sangulun Inatoi Ra Arul Hino Talu Livung Asuang Ra Kes Hino Yo Hino Ra Tawau Ranau Amkudat Menteri Kelihan Datuk Seri Dr. D. Zulkifli Ahmad Nambala Lako One Health Maya Ra Surveillance Bersepadu Ra KKM Upis Perhilitan Am Upis Ketenaan Ondo Ahuyu Ra Amopol Ra Karayalan Nu Arwol Hino Ya Nambala Karayalan Hino Interakium Ketenaan Ayuk Pengurusan Sisa Ika Natamimis Datu Dr. D. Zulkifli Nambala Rahini Lipat In Nambot Nu Angangaho Ra Wellness Hub Ra Sendakan Soai Kara Pahalungan Ra Habitat Pemeluhanan Ayuk Takin Ya Hino Ra Pengurusan Sakot Domestik Ra Mintawai Interatan Duoi Mimaar Ra intok nu pamahunan nu ulun naswangan. Lilu rahino datu di Zulkifli pono nambala ra kawi pahun pantahan an klinik kelihaan sinumadia rahino mulu pono ra kosenake keraja uvason ra ahilong ra arwal hino hili pembebasan apa si alap wa alin. Perikmatan Indin Ras Sabah Rayus Piroton Ra Hohot Apaso Kravayan Hino Asuang Maya Mulupona Ra Ulun Lusar Bandar Pemaluhonan Raino Ya Hino Wawaal Pahampinan Ayuk Apasingkot Ra Ketuyuan Nu Operasi Menci Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampengangkutan Datu Iwan Binidik Nambala Nan Salinut Hohot Winalan Nakaya Ngonsoy Ra Wutuhon Nu Indin Amangala Pra Esit Na Kawahu Datu Iwan Nambala Rahinili Nalivos Nahilong Ra Indin Ra Station Indin Buffet Am Station Indin Ra Tenom Yo Nambala Pengansayan Hino Ayuk Nakaya Ra Liliut Aka Risiko Kono Nakaya Ati Kaluyu. Ya nambala kapasian valim pono ya hino liliut sino risiko ra amarandan da pahampinan nu operasi. Kementerian no ayuk rayu sahuyu ra ahuyu apirot ra upis indin negeri Sabah ra angonsoy ra kelangkaan ra sinonoyo. Liliwara Hino Kementerian Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan Am Pengangkutan Kulimanin Angimu Undra Kajian Plan Induk Pengangkutan Mampan Sabah SST MP Ra Upok Hitu Hino Ra Papirot Ra Sistem Pengangkutan Ra Alabi Alimpot Am Bersepadu Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan Am Pengangkutan Datu Iwan Benedik Nambala Plan Induk Hino Nakaya Kawi Wayaan Kono Asak Limbawon Am Luav Kajian Hino Nakaya Nan Salindut Wawaal Kono Infrastruktur Kesaling Hubungan Ayuk Keluayon Tampak Kono Ulun Naswangan Mulu Penora Liliut Lusar Bandar Datu Iwan Nambala Rahinili Nalibos Nahilong Ravayaan No Indin Inter Station Indin Buffet Mulai Ra Station Indin Tenom Pasimpungan Etnik Ras Sabah Intok apa simpung ra ulun naswangan nan salinut kaum amlakau ahalung ra warisan kolayan ra negeri itu. Kumaroa Menteri Pentanaman Pengimpetan Am Industri Kanon Datu Ruslan Muharam Nambala hinopono intok angaak ratu bahu hili akapahilolau am akapahalung ra kaulayan apirot. Yo Nambala rahini lipat nangin puas ra pahahayaman agung diwi tahunan pasimpungan kedayan Sabah padian ra upok 2020 pramonom rah menumbuk. Liluar hino ilau hino ayuk napaintalang rapan sainan ramu merindom persefahaman MOU rapadian ampas simpungan Bisaya Bersatu Sabah PBBS hino lako strategik apapiru rahuyu ra etnik ayuk apakayo rapas simpungan dan negeri itu. Datu Ruslan ayuk lalansanan adun lumadan alansan hili padian rayus maayo asaukra organisasi ralam apapiru rakan sayan am kesingkatan rah negeri itu. Pahilion bola sepak Ulun Kudung Ra Negeri Sabah Kasa Wina Alan Ra apapira ta kasingkatan dasukan Ili Alabi Okaw Asuang Maya Ra Negeri itu. Presiden Pasimpungan Bola Sepak Ulun Kudung Negeri Sabah Muhammad Ashraf Abdullah Nambala Pahilion hino anak ra keluahan da amamain Kudung Ra Sabah Maya rasukan bola sepak am apakayo rasukan hino Yo in nambot nu angangaho ra padang sentitik UMS Pahilion hina winaayaan nusuang talunga oper nga ulun amamain ra karuoh
kategori Yohino Pahilion Limo Sampilang am tandangan penalti. Ralom Pahilion hinili Puyungan Zon Pantai Barat nakaturung ratukar kasa raka ruo-ruo kategori. Hinana ho na binonsoi rimai da yung kitam pinaralin kurah rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pangampinan kapang keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupyo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Ya, oke. Hindu napa rakosan rimbai. Kulimani nari ngotaka. Oh, jadi kapek rai sang kini ngoramon raka ninga FM. Jadi liliwan kuliman napa ang kini takara rimbai hindu. Jadi hitu paling betul tu nogor min kapek kosan napa dayan takara sila. Hitu sila kalemo. Oh, asong rakosan pakapuan. Apa peramayan da ila au kaamatan kapek ka. Haha. Anda kelaran itu patut nukur liliut ila au kaamatan libung nabawan am libung overok pakalungan 2000 dong apa monom. Onda vina alan yohino sugando yang raruah hari bulan le jadi sumuno itu yohino sukan rakyat valinda valu hari bulan sila kalimo 2000 donga promonom ra kompleks sukan livung nabawan to balibur jam katulu talu nga oper ngam minit ra susua ma jadi ke pakai sukan rakyat tu poyo onso ile ile nasang ulena salu ra kosan matang mo ya hilong masuang piara kosan maya ra hino jadi ke pakai hino ra lilit nu livung nabawan nam Linda Valu hari bulan sila kalimo. Jadi bahura pagi puasan no ilau kamatan. Valinda siam hari bulan sila kalimo. Dongar ibu dongar pramonom. Oro hino kapatra oro. Ka onom. Valinda pentas o kavra majlis. Daerah Nabawan. Teman ibu jam ka valu. Rasuswawa. Jadi kapan kakak hino pindah tutun keramia. Da ilau kamatan. Livung Nabawan. Livung Ngoborok. Pagalungan. Dongar ibu dongar pramonom. Jadi Raisa Kapo antinya segini tangga para rimbai semunu. Ya kebengkeke itu rimbai mugar rimbai intora bolos rubulur am semunu rimbai nalolot ratu ram Malaysia. Rimbai ri dorsi mimi ladius ilori itin ambaro.

Ya ke pergi ke ini itu rimbai ambala aku sanati kata ka. Patut tunuk ke piramin rondo program penunaian sumbangan tunai rahma istiar upok 2000 dengan pramonon rokosan naga apur istiar ombre kulanan kando ekon bank rilo ra lilit pada laman sabah ondo rateno valinda upor hari bulan sila kelimo 2000 dengan pramonon mahondora oro minggu radewan sri antros kemabung ondo suanga kalam prahitu yo hino valung opram sa nga ulun kosan bahura nabawan valinda dewan serbaguna nabawan ra pramonon hari bulan sila kelimo 2000 dengan pramono muhoro hina kepada oro ka onom suang atus talunga opor rakoson naka alap rahino jadi kepake ka hina pina tutung kramin rakoson naka alap pra STR on pada kularan kando ekon bengrilo jadi oro rakoson sinavit ko hinira itu oro pangalapan da usin hino jadi secara tunai kena rakoson takin nam jadi kepake ka hina pina tutung kramin merais taka paling antingai sangkini taka prarimbai gogot kalau nasaboy ajiri sinu teka rimbai ribin semon kaparuli.

0: Pamahunan main. Saya datangkan orang KPKK kan saya nantinya Isramuyun Reno akhirnya tak kapi orang inatakan kolihi kampung mai ra oro kasa ra minggu itu amsinopo rondo kampung rakoso napa tutunon kurang muyun KPKK ibitan mai maya ra keningau FM yohino kampung kabangawong nabawan jadi KPKK itu kampung kolihi takara oro itu ondo patutunon nukatua kampung kampung kabangawong nabawan itu yohino basi langgung am itu rakosa dulitan no yohino puun nasa ukan no kampung am inggalan no kampung kulai sin inggalan anda kampung hino kampung kabangawong am kula nga ulun amahun da kampung kabangawong hitu am on keli kinalulu arilo rakosan pangan sayan ra kampung hitu am pengibitan rakan sayan kayahan no ulun amahun ra kampung hitu jadi kapagaka rayu siak ra ulit ri pasi langgu
1: Aum minau kibasi selaku ketua kampung kampung Kabangawong berasal daripada berasal dari kampung Sibangali tanggal 2 Pensiangan. Ya mak ini adalah datu Sigo ini kan datu Sigo tahun 60-an ya tahun 69 jadi sebuah kira kampung 2 pertama jadi kampung 2 kan bahwa anumai Pahun Napur ini, kesempatan pahun sekim, tidak ada satu sikoh, maning kera kampung empat ali kuno. Jadi ngama mau pengurus ini, maning akhir ini, ahun magida kuno keluar kak meda pahun enam buah rumah. Jadi, bobo yakin mahun, kurang tahun 73, ini akhir kebangong terbahu. Jadi, kuno tanah meda itu, kerantuaran sekim, jadi inangku ini, Kerantu no pengarahan pertanian sudah pengarah pertanian dah tahun 2013 lebih orang nanggoy dah no lebih satu orang masak itu dahun penduduk Kabangawong tu lah pertama no ulun dan dipai jadi dahun dah nenggelanan Kabangawong tu pasukan gunung Kabangawong itu saya intera antuk Kabangawong tam sukura takul tatagas ya itu ngasih nenggelanan Kabangawong taman jadi itu bau Syukur ini lah kain mahu dah itu ninggalanan me kampung Kabangawong lah. Kam Kabangawong kena tu tu nuatu kayu Kabangawong. Dia punya daun anu api lah. Jadi dia punya kulit horor. Anu apa itu macam ada bulu-bulu lah. Macam bambu. Kondo separ-separ no. Jadi suang me Kabangawong tu siro. Tahun nang masa tu reno. Semua ada penduduk penduduk lain kira 12 tahun. Kondo anu pernah 468 ya menurut pera itu terakhir pensiangan kawi ya menurut keluarga kawi siung tahun gitu nah menurut tahun lun si bangali takol 2 kayu lah si bangali inalung lah tahol ya tak ke tahol kayu turun saya bilangan juga ulun kabu bukan datu ya salah ke nanti ke leleau lah itu nanti ke kai ini betakan datu siro kena ya mak timang pakir kapal berani minta nama pakai mak kapal nak kanu datu sigo ani akai la kakak maiti nah kakai la ku rentera agis ya am tome ku dak lele ya ne lut e naspin naspin am lutiam in kusa bada pandan turung ini mah kemudahan me tuhan kita akan kurena pemerintahan tura kuling nu perkembangan tu sebab anu tura pahun-pahun nu keliling nu antu padang bila yang udur mas wang mas sama was banjir bahu ya padang itu benar malu dari sanglu nuwangan ke sungai orang nak keperluan orang minta aku coba bawa selaku ke kampung pak angam kak kena tujuan nuwang mai itu masa terutama sekali yang kena pembaikan dah tahun-tahun itu harap orang kena kerjaan anak keraman dah bibit yang minta orang bibit kata ya jadi terima kasih orang nak kena apa syukur kena bagian nu jabatan min artim
0: ya pengkorangan sahuli Basi Langgung Ketua Kampung Kabangawong yo jadi KPKK hinora kosan piatutun ditakar raituli ara kosan inulit ri Basi Langgung jadi natutunan takana kampung itu ondo engkeli ke kampung ra minggu matong ra kosan pukulihin mai ramiun mai ra inatangan itu payirire angkini ngo ra minggu matong pengkonangan ramiun KPKK amrayus angkini ngo ra kasalulaan ra hunumuru ra keninga efek

E a gabi que genera tu rimbaira cosa na ringota ka ra libu sita kana kera ina tangan ko pamahunan mai ra oro itu. Jadi ka pengka oro kasa raino jam kasa apat ka param limo ngam ini ra tangan oro. Gosan jam karo sugur jam kata lu ka pengka. Ha gono ra kosa nasalok no ya hino ina tangan pamahunan mai. Aga apa malabi aratian ra pa kita akan ra rimbai-rimbai. Jadi ka pengka ko boleh kita ka rimbai ka salumeun ra oro itu. Jam karwo segera jam katalu haramai ya. Jadi rapat reno apu kepaling vilin-vilin orang antaka itu interi Elvia sampai parat kan saya anda oro kasa DJ Jal kodok kan saya napa kura keraja murah konti ke ningau FM hebat amu onse kapio am on kabar onse koki DJ onse kura konti itu pengkonangan alasan nako pernah onse mulu pernah rako sedi Elvia kan saya peraka wirangadangan kono pasukan kura E sukura Z pepang kosuang kanas Sabit inggalan gono, tapi pasti nangan tak kasuku savoino. Ampai kurangan diunam kan saya napa rayus, ra kerajaanmu am rayus mi kotamku musim gono. Ya upai kurangan diun, Elvia am rayus pono isana kita kerarimbai. Balon melulur gono, rajam ke ruah napo. Pengkurangan di DJ, pengkurangan piri Elvia, dapat segera pilih nama kita kira rimbai. Pasal lu lentak kena perjam karwo. Jadi kepada kira isa kapan kini ngora rimbai, yang tiga isa kapo rimbai ri leji laikim ilori Anita Unggok. Rimbai pemaguangan teruwa am sumunu rimbai ri Charlie. Tai rarimbai ninggalanan Suryati.

Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, napalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: Kayaman Monsoy pakitakan dari Barimbay Kasagan Min Saboy Rajam Katalu Ramamay.
1: Ya, kembali-kembali ini itu Rimbai Rakosana dengan takah Liliani Pangkausar Rimbai di Betty Rasid. Nah, nanti kita akan ralo minatangan bagaimana monsa era pada ino kapan pak kita akan dari Rimbai-Rimbai ya, itu puyo Wilin Interi hari ini macanun kan siwan di jejal leliwa kena yuyu pengkuran diun hari ini kan siwan puyo diun leliwa tiak wali mida pada ino kan saya nang keraja rapah-kapah-kapah nang keraja Raino Rakosan puyo angimu nang keraja aduli rejam karwo anak asukut neropis anturung na ya paili raiku musim konsen huang rapat yang keraja mulu pun orang-orang itu orang kasa jadi kaya pakai kan rapat raino raisa kapan kini haling rarimbai kini takri hari ini majanun kiasih salah kari hari ini rimbai kini takri Elvia anak kita kerarimbai ribalon malulur Ali Ringoho Munyun.

0: Perlindung Kapaganan Global di Maritim Malaysia. Tim Pengampinan Sektor Katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot Amma Pendua Rekandai Mengampin Kosan Mangaru Rekatimugan Du Pemakunan Rayus Monsoy Amalungan Intara Baru Kalatan Ngarakan Sendu Ekonomi Rupa Makunan Am Bayang Ru Mamakun.
1: Ya, gaya-gaya ini itu rimbai sanggulun kopusan rimbai Rirosna Osman itu kini tak Rirosna hiti wilin itu kan saya noro kasa dijeja longkabar alansan onse ya kono nak kita kora rimbai ini lih sanggulun kopusan apa yang kurangan DJ lewa apa yang kurangan perion Rosna rakosan apa sakura wili namna kita kira rimbai ra oro hitu mapo kepo wili norangan takah hitu hinteri andong juri slime kan saya DJ DJ makiani aku dimbai di kusinantung kono kusinantung pemaguangan dan matuo apa yang kurangan DJ apa yang kurangan perion andong apa yang kurangan apa sakura wili namna kita kira rimbai roro hitu hitu pentori sinuai ra koran DJ Monse Roti melasuk tujuan DJ kena kosan DJ orang reti maya apa ya aku apa kita akan rimbai orang reti DJ rimbai kasagaku poyo galingi rimbai Julius Rashid rimbai poyo kita kasagaku poyo galama DJ hinayak pengkurangan kan sayan kena pengkurangan period sinway jadi kepada kita akan kini rimbai pemaguangan nama tua kunsinan tuangam rimbai Julius Rashid galingi.

Ya kebeke ini retu rimbai dizo baloni lori ni kula sanggang rimbai ni galana dra intu lubang kolong rimbai kini tak kri ain arala itu li pengkorangan jadi kebeke kara pada ino rakoso na petutuno kupiramin dodo aho itu yo hino pulis naku rasa ngulu nukuyon ra rungkai nama hunam ra bukit marta jam ra pulau pinang ramai anura ramai habis rakosan pandayan nangitora gambar Yohino menghina Ras Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah ra media sosial. Pengarah UPI Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datu M. Kumar Nambalar suspek kinelit talu nga opor nga upok kinau luno raku sentin aku ra jam kasul jam katulu opor nga minit ra londo ramai li anu JSJ Bukit Aman nambayar tuyu Ibu Upis Polis Kontingen Pulau Pinang Am Suruhanjaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Ruo telefon hinau rakoson na pandayan rakoson pinakuan no rakoson na ngitor ra gambar hiniling am rahu-rahu hiniling Guys, ini lagi inayara sesatan jenia terkelas bahagian pendakwaan Undang-Undang Bukit Aman Lewit na Seksyen apat sa Akta Hasutan sa 1948 Seksyen 504 Kanun Keseksaan am Seksyen 238 Akta Komunikasi am Multimedia Malaysia jadi KPKK suku Raino suang operam Ruo laporan polis Bina Alan Sungai Tahino. Jadi Kumar Nambala nama huang raulun leswangan hili ka asalaan apa kuanda media sosial mulu pono rakoson mindahu amambaal rahantaran sungai ta isu sensitif pono agama raja am kaum kapaminggalan ariwino talu ar rakoson na bulih ngulian saurakan saya nuulun leswangan jadi kepakeka hinorondo aho pinatutun keramiun. Jadi resta katumala ampak kuanda media sosial ika patopot ika amarayol ika ambal bulu puno ambal am kebegaka angin dita gambar ngula tra sengulunan bokon hino tantuk no ngivita kapahanan mayo bulu puno rakoson gambar ini diti hino rakoson ambal rapul laporan polis kapuam anaman jadi minta wita kera hina kebegaka ika ambal rahino hito wita ka hino tantuk no sino undang-undang rakosan ngivit hino akan salah jadi kebanyakan rai sekapan kini korang rimbai seboyo gogot kesingkatan rimbai request Christopher kini tak krikris lindung lambang rimbai ninggalanan dia kini tak nurangan tak ka inna ya rawasam.

0: Pagayaman Takaw, Monsoy.
1: Rongogobin Ramon, jam ko poram rosu ko jam katalo romai.
2: Tukino orau, Maya Ramon.
1: Aku DJ On.
2: Au DJ Jal.
0: Aku DJ Loy.
3: Kening Alme, hebat, siupnya.

Ya, okey, ini reto rimbai inani sagulianku indak rimbai risten ristanis. Rakoson dari ngotaka, jadi kepake rapatai no, rakoson pahong umai piramuyun, ya hina pangapuan, kapam konsert, walu nga opor, tulu nga opor, ondo hitu vina ala no RTM, am. Jadi kepake hitu valin dah siam hari bulan, sila kalimo dong hari budong opromonom, kapata oro ka onom. Hitu, rajam kavalu talu nga opor nga mini tralondom ra Grand Ballroom ITC Mall Pinampang. Dan salinut hadiah rakoson kuliman ramuyun. Jadi unso pun rahitu kando bayaran beliak matong kepekeka. Jadi pailirai matong rahino amasuang apa perimbai DJ kulihan rakoson sino rahino. Jadi kepekeka hino rakoson biatutun keramian amarai sakapan kini ngahaling rarondo rimbai ri George Andrew rimbai ininggalanan ra anak limo.

Ya kebegega anak lima rimperi Joce Endo. Nah tengok takara itu nih kita takara kapaparan dalam kasal landa hunumur doro kita kebegega jam karo lima nga opor ngamini tera tangga ramai rapatai no. Nah jadi kebegega semuanya itu rengan intakan orang anak keraja di jehek sera santai petang terjam kata lu syukur jam ka tulu ralon dalam. Jadi kebegega ini akan terakon di jal pengkona namanya nama rangan takon syukur timpu itu sampai lirai res ngiling ramon rimbai semuanya dengan takara rimbai ris rosi disabai pembelaan paparin rimbai ri Florin Sorabin karato matumu. Hina kita rakon pengkonan namun salam Malaysia Madani.

0: rangkaian berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
1: Pukul 3 petang.

0: Dengarlah Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat show-nya.
1: Kinohono Radio Malaysia Kuningau FM. Aramai bo.
0: Oh, mana Radio Malaysia Kuningau FM? Hebat tojo.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kuningau FM.

Selamat datang, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali bersama menerusi ruang udara Sanya Kening FM menerusi Sanya Petang edisi 4 Mei 2026, 16 Zulkaedah 1447 Hijrah, dalam langkah ke bulan yang kelima untuk tahun 2026. Salam sejahtera, salam penuh keceriaan buat anda pendengar Kening FM. Apa khabar petang hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, ceria dan tenang-tenang di mana jua anda berada. Apapun untuk anda yang masih berada di ruangan pejabat, ada yang baru selesai dengan tugasan, ada yang sedang dalam perjalanan pulang, dan ada juga yang sedang mengurus keluarga di rumah. Apapun keadaan anda petang hari ini, terima kasih kerana memilih untuk bersama dengan kami menerusi Santai Petang di Kening FM. Hebat syoknya. Hari ini kita bermula dalam edisi Isnin, hari baru, minggu baharu pastinya. Semangat pun baru lebaran, biasa lebah masuk hari Isnin. Ada yang masih cuba untuk panaskan enjin selepas hujung minggu, ada yang rasa macam belum lagi cukup rehat. Untung-untung cuti panjang minggu lepas kan, tapi tanggungjawab tetap menanti. Tidak apa, kita mulakan perlahan-lahan, kita susun langkah satu demi satu. Yang paling penting, kita bawa hati kita dengan tenang. Selamat kembali bertugas untuk hari ini. Selamat kembali menjalankan amanah anda. Semoga segala kerja yang dirancang berjalan lancar, dipermudahkan urusan, dilapangkan fikiran, diberikan kekuatan untuk menyelesaikan setiap tanggungjawab dengan baik. Ingat, bukan semua perkara perlu selesai sekaligus. Yang penting kita terus bergerak, terus berusaha dan tidak mudah putus asa. Kadang-kadang kan, minggu baharu ni datang dengan pelbagai cerita. Ada tugasan baru, ada mesyuarat, ada komitmen yang menunggu, ada juga rintangan, cabaran kecil yang menguji kesabaran. Tapi percaya, setiap hari pencipta kita Tuhan izinkan untuk kita lalui dengan peluang baharu, peluang untuk memperbaiki diri, peluang untuk kita lebih matang, peluang untuk kita mencipta lebih baik daripada minggu sebelumnya. Jadi petani, tarik nafas sekejap. Lepaskan rasa penat, lepaskan rasa serabut anda. Apa yang berat kita ringankan dengan senyuman. Apa yang belum selesai kita atur dengan tenang. Apa yang kita tidak dapat kawal, kita serahkan kepada Yang Maha Mengetahui. Yang penting, jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, jagalah emosi kamu orang, guys. Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, jangan terburu-buru, utamakan keselamatan. Untuk anda yang masih bekerja, semoga terus diberi fokus. Untuk anda yang ada di rumah, semoga urusan keluarga dan rutin harian dipermudahkan. Isnin bukan untuk kita rasa terbeban, tapi untuk kita buka lembaran baharu dengan semangat yang lebih positif. Terus bersama dengan kami, kita santai-santai petang ni dengan lagu-lagu yang telah disusun atur, cerita-cerita ringan, vibes positif untuk menemani perjalanan anda menuju ke penghujung hari. Saya temani anda, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua. 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam di Santai Petang Kening FM. Hebat syoknya.

0: bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Ia dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syutnya.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 5 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

3.24 minit petang baru saja berlalu menemani anda. Amsar Lee, I love you. Semoga petang hari ini terus memberikan keceriaan kepada anda. Baik saudara, anda boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, masuknya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: نداء الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus dalam keadaan yang bahagia dan membahagiakan, dan dalam keadaan yang tenang dan menenangkan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, antaranya adalah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, subhanallah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya pasti tahu dan maklum tentang ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Antaranya qala Allah Ta'ala fi kitabul aziz yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ila akhir ayah. Rafa'a, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan apa? Kelebihan seseorang yang berilmu dengan seorang abid adalah seperti kelebihanku dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, nah, kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Maka apa? Kali ini yang kita nak fokuskan adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita merasakan ilmu itu penting. Betul, ilmu itu sungguh penting. Kita merasakan medium ilmu itu penting, sungguh. Tapi kita terlupa dengan satu perkara, bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, antaranya adab dengan guru, adab dengan kitab atau buku, adab dengan ilmu itu sendiri, kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom sama-sama kita ambil penting tentang bagaimana untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antaranya menjaga adab dengan guru. Bagaimana kita lihat alim ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama tokoh yang besar dan masyhur, mereka sangat memuliakan menjaga adab dengan guru. Kerana apa? Dalam menjaga adab tersebut akan datangnya keberkatan ilmu tadi. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom kita mulakan hari ini terus dan terus untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayuh Muhammad Kamil, #penyiaranjakim.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan lagu daripada kumpulan Fair, Andai Aku Terluka, membawakan kita ke pukul 3.51, menghampiri 3.52 minit petang. Bila kita sebut tentang terluka, bukan semua luka itu nampak di mata kan. Ada luka yang orang lain tidak tahu sebab kita pandai pura-pura. Dunia tipu-tipu kan, kita pandai senyum. Ada rasa sedih yang kita simpan sendiri sebab kita tidak mahu menyusahkan sesiapa. Ada penat yang kita diam sejak sebab kita fikir tidak apalah, nanti baik juga bahkan. Tapi gamurang, tidak semua perkara perlu kita pendam seorang diri. Kadang-kadang hati yang terlalu lama menyimpan rasa akan jadi semakin berat. Fikiran pun akan jadi serabut. Emosi kita mudah terkacau, terganggu, dan akhirnya kita sendiri yang akan hilang rasa arahnya. Sebab itu penting untuk kita belajar berkongsi, bercerita dengan orang yang dipercayai, keluarga, sahabat, pasangan atau rakan sekerja, atau siapa yang kau rasa betul-betul yang benar-benar boleh mendengar tanpa menghakimi. Meluah bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita masih mahu sembuh. Kesihatan mental ni kan sama penting dengan kesihatan fizikal. Kalau badan sihat, kita cari rawatan. Kalau hati dan juga fikiran kita terasa terlalu berat kan, kita juga perlu cari ruang untuk dibantu. Tidak salah untuk berhenti sekejap, menangis seketika atau minta bantuan bila perlu. Yang penting, jangan biarkan diri kamu orang tenggelam dalam diam. Anda cukup berharga. Anda tidak kesorangan sebab setiap luka ada proses untuk pulih, dan setiap hati yang pernah terluka masih berhak untuk bahagia semula. Jadi petang ni kan, ambil masa untuk kita tanya diri, saya okey kan ni hari ya? Kalau tidak okey, tidak apa. Pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Jangan pendam perasaan anda sendiri. Yang penting anda tahu bagaimana untuk meluahkannya. Kita mau ke bulan seketika bersama dengan Meghan Trainor, To The Moon. Layan terus bersama dengan kami di Santai Petang, Kering FM. Hebat syoknya.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan lagu keamatan Floor 88 dan juga Atmosfera membawakan kita ke pukul 4 3 minit petang, telah pun melangkah ke pusingan baru 4 hingga 5 petang. Sebab pasal keamatan, suka juga untuk kita kongsikan kepada anda beberapa informasi berkaitan dengan sambutan Pesta Keamatan. Antaranya ini berkenaan dengan Sugandoi Keamatan Peringkat Daerah Keningau bagi tahun 2026. Pertandingan akhirnya akan diadakan pada 8 Mei 2026. Hari Jumaat ini bertempat di Dewan Masyarakat Keningau bermula pukul 6 petang hinggalah selesai program diadakan. Jadi kepada anda yang mahu menyaksikan peserta Sugandoi Keamatan Daerah Keningau, bila hadir menyaksikan bersama di Dewan Masyarakat Keningau pada 8 Mei 2026. Juga suka untuk saya bawakan perkongsian kepada anda. Ini berkenaan dengan pertandingan Sugandoi bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa HHA 2026. Jabatan Perhutanan Sabah dengan ini menjemput mempelawah seluruh warga khususnya di kawasan P182 Pensiangan untuk menyertai pertandingan Sugandoi bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Program berlangsung untuk dua kategori pada 22 Mei 2026 Jumaat untuk kategori komuniti terbuka, sementara pada 23 Mei 2026 Sabtu untuk kategori pelajar. Akan diadakan di dataran terbuka pekan esok. Taklimat dan rantai penuh bagi dua hari tersebut, 22 dan 23 Mei, adalah bermula pukul 2 petang hingga 5 petang. Itu taklimat dan juga rapat penuh, sementara pertandingan akan bermula seawal 5 petang hinggalah selesai program. Penyertaan terbuka kepada komuniti, orang awam, pelajar yang bermaus totin di kawasan P182 Pensiangan. Dan pemilihan peserta diadakan secara saringan melalui rakaman suara. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 016-222-5706. Sekali lagi 016-222-5706. Dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 14 Mei 2026. Itu antara info berkenaan dengan keamatan pertandingan Sugandoi, satu peringkat akhir untuk daerah Keningau, dan satu lagi ini berkenaan dengan pencarian peserta bagi pertandingan Sugandoi sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026. Apapun, terus berhibur bersama dengan kami dengan lagu dalam susunan tur kita. Inilah Santai Petang Kening FM, hebat syoknya.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan lagu keamatan Floor 88 dan juga Atmosfera membawakan kita ke pukul 4.3 minit petang. Telah pun melangkah ke pusingan baru 4 hingga 5 petang. Sebab pasal keamatan, suka juga untuk kita kongsikan kepada anda beberapa informasi berkaitan dengan sambutan Pesta Keamatan. Antaranya ini berkenaan dengan Sugandoi Keamatan peringkat daerah Keningau bagi tahun 2026. Pertandingan akhirnya akan diadakan pada 8 Mei 2026. Hari Jumaat ini bertempat di Dewan Masyarakat Keningau bermula pukul 6 petang hinggalah selesai program diadakan. Jadi kepada anda yang mahu menyaksikan peserta Sugandoi Keamatan daerah Keningau, bila hadir menyaksikan bersama di Dewan Masyarakat Keningau pada 8 Mei 2026. Juga suka untuk saya bawakan perkongsian kepada anda. Ini berkenaan dengan pertandingan Sugandoi bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa HHA 2026. Jabatan Perhutanan Sabah dengan ini menjemput mempelawah seluruh warga khususnya di kawasan P182 Pensiangan untuk menyertai pertandingan Sugandoi bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Program berlangsung untuk dua kategori pada 22 Mei 2026 Jumaat untuk kategori komuniti terbuka, sementara pada 23 Mei 2026 Sabtu untuk kategori pelajar akan diadakan di dataran terbuka Pekan Esok. Taklimat dan rantai penuh bagi dua hari tersebut, 22 dan 23 Mei, adalah bermula pukul 2 petang hingga 5 petang. Itu taklimat dan juga rapat penuh. Sementara pertandingan akan bermula seawal 5 petang hinggalah selesai program. Penyertaan terbuka kepada komuniti, orang awam, pelajar yang bermaus totin di kawasan P182 Pensiangan. Dan pemilihan peserta diadakan secara saringan melalui rakaman suara. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 016-222-5706. Sekali lagi 016-222-5706. Dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 14 Mei 2026. Itu antara info berkenaan dengan keamatan pertandingan Sugandoi, satu peringkat akhir untuk daerah Keningau, dan satu lagi ini berkenaan dengan pencarian peserta bagi pertandingan Sugandoi sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026. Apapun, terus berhibur bersama dengan kami dengan lagu dalam susunan tur kita. Inilah Santai Petang Kening FM, hebat syoknya.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Semuanya kamu suka, Nakuro?
2: Ya, Fujiro. Saya suka Keningau FM.
1: Kamu dengar di mana, Nakuro?
2: Dengar saja di 94.7 MHz.

0: Berita sepenuhnya. Sektor pelancongan Sabah diyakini kekal berdaya tahan dan mampu mendepani ketidaktentuan ekonomi global meskipun berdepan kesan konflik di Asia Barat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur menegaskan keyakinan pelabur yang kukuh menjadi pemacu utama untuk Sabah terus kekal sebagai destinasi pilihan antarabangsa. Menurutnya, krisis semasa mungkin mengubah lanskap operasi perniagaan, namun ia menuntut pemain industri untuk lebih kreatif dan berinovasi. Ke arah itu, Kementerian Pelancongan Sabah kini proaktif menyusun semula strategi bagi memastikan Sabah kekal sebagai destinasi utama dan berdaya tahan di peringkat global. Inisiatif itu termasuklah memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan antarabangsa, membangunkan produk pelancongan premium, meningkatkan standard perkhidmatan ke aras antarabangsa serta menganjurkan acara bernilai tinggi. Ia sekaligus meletakkan Sabah sebagai destinasi percutian utama dan hub perniagaan yang dinamik, Dato' Haji Ji berucap ketika merasmikan pembukaan sebuah hotel di Kota Kinabalu. Mengenai pembukaan hotel tersebut, Dato' Haji Ji menyifatkan ia menjadi pemangkin kepada persiapan Sabah menyambut Tahun Melawat Malaysia 2026 dan seterusnya Tahun Melawat Sabah 2027. Jelasnya, beberapa hotel lain turut dalam pelbagai peringkat pembinaan sekaligus menambah 2,740 bilik kepada jumlah inventory sedia ada. Selain itu, ratusan peluang pekerjaan dijangka dibuka bukan sahaja dalam hotel tersebut, malah merentasi rantaian bekalan, perkhidmatan dan perniagaan berkaitan. Selain manfaat ekonomi, pembangunan hotel baharu juga akan meningkatkan profil Sabah sebagai destinasi utama bagi acara persidangan, acara korporat serta aktiviti pelancongan. Projek naik taraf jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo hingga ke SMK Kinarut akan bermula selepas selesai proses perolehan dan pelantikan kontraktor. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup merangkap Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek itu melibatkan pembesaran jalan daripada 2 lorong kepada jalan berkembar 4 lorong 2 hala sepanjang 1.3 kilometer. Tempoh pembinaan bermula 30 Mac 2026 hingga 29 Mac 2028. Antara skop kerja termasuk pembinaan jejantas pejalan kaki, pemasangan lampu jalan dan lampu isyarat, hentian bas serta laluan berbumbung ke sekolah. Justru beliau berharap projek berkenaan dapat membantu mengurangkan kesesakan trafik yang sering berlaku antara Papar dan Kota Kinabalu, sekaligus memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya.
1: Kita faham projek ini projek yang sudah lama dinanti-nantikan. Kita ingat PM telah mengumumkan projek ini pada 31 Mei 2023 dan syukur telah selesai pun proses perolehan dan akan dilaksanakan segera.
0: Dato' Armizan ditemui media selepas menghadiri taklimat status semasa projek-projek pembangunan daerah Papar di Papar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Usaha memperkasa amalan pertanian berkualiti melalui pensijilan skim Amanah Pertanian Baik Malaysia MyCap perlu diperluaskan dan menjadi penanda aras kepada pengusaha lain di Sabah. Ia bagi menjamin keselamatan makanan serta meningkatkan nilai hasil tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, kejayaan pengusaha tanaman fertigasi dan hidroponik Owens Farm di Kampung Buang Sayang Papar memperoleh persijilan MyGap wajar dicontohi pengusaha lain.
3: Apa yang dihasilkan daripada ladang ini adalah mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan sijil amalan pertanian yang baik. Apa dia amalan pertanian yang baik adalah penggunaan racun kimia yang kurang, penggunaan yang mesra kepada alam sekitar dan juga selamat untuk makanan.
0: Datuk Jamawi berkata demikian kepada pemberita sempena lawatan ke Owens Farm di Papar. Dalam pada itu, masyarakat perlu bijak memilih sumber makanan berdasarkan kualiti dan keselamatan makanan yang disahkan Jabatan Pertanian atau Kementerian. Dalam perkembangan sama, Datuk Jamawi bercadang untuk menghimpunkan lebih ramai penggiat serta pengusaha hidroponik dan fertigasi di Sabah bagi mengadakan sesi libat urus. Pendekatan itu mampu membantu memasarkan hasil pertanian pada harga yang lebih baik berbanding kaedah tradisional. Dalam masa sama, terus memperkukuh aspek biosecurity bagi melindungi industri pertanian tempatan. Beliau turut mengakui aktiviti penyeludupan produk pertanian mampu menjejaskan pasaran tempatan. Sehubungan itu, kerjasama lebih erat antara agensi penguat kuasa penting bagi membendung aktiviti berkenaan. Selain memastikan kualiti makanan terus terjamin di samping melindungi pendapatan petani tempatan di Sabah. Pengurusan sisa makanan secara kompos perlu diperluas ke peringkat akar umbi. Ia bagi memastikan kelestarian alam sekitar terus terpelihara. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryandi Bandi berkata, ke arah itu kesedaran awam perlu diperkukuh melalui pendidikan dan latihan asas agar masyarakat memahami teknik penghasilan baja kompos. Kesedaran itu boleh dipupuk di peringkat komuniti seperti kampung, taman perumahan dan sekolah bagi memastikan impak yang lebih menyeluruh.
4: Saya fikir kesedaran perlu sentiasa diwujudkan agar masyarakat faham peri pentingnya pengurusan sisa makanan ini bukan dibuang begitu saja, tetapi sebaliknya tukar menjadi baja kompos yang akhirnya dapat menyumbang kembali kepada kelestarian alam.
0: Datuk Muhammad Suryadi berkata demikian ketika ditemui RTM dalam program Smart Community pengurusan sisa makanan secara kompos di Tawau. Pendekatan bersepadu melibatkan komuniti, pihak berkuasa tempatan dan pertubuhan bukan kerajaan juga penting selain latihan asas untuk menghasilkan baja kompos secara berkesan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sentiasa proaktif dalam menjalankan tugas yang semakin mencabar. Pengarahnya Muhammad Pisar Aziz berkata, ia termasuklah menjalankan aktiviti kebombaan dan penyelamatan serta program kesedaran dalam komuniti masing-masing.
5: Kita sedang berusaha untuk mewujudkan satu kesedaran yang mendalam dalam kalangan anggota bomba supaya dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai murni, mulia, bersiap sedia setiap masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kebombaan dan penyelamatan.
0: Muhammad Pisar ditemui pemberita selepas menyampaikan perutusan Ketua Pengarah Bomba, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad, sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 di Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti dirancang antaranya majlis tahlil dan doa selamat, program menyantuni warga bomba yang kurang berkeupayaan dan anggota yang ditimpa musibah, serta kempen keselamatan dan kesedaran kebakaran. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Industri pelancongan Sabah kekal berdaya tahan. Pertanian berkualiti jamin keselamatan makanan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Ya, kita kembali bersama menerusi sehari petang. Kita hanya untuk saya bacakan kiriman titipan ucapan rakan kita yang dihantar menerusi medium Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp 0195896868. Selamat petang, selamat bekerja kita ucapkan saudara Andong Jenis Lain. Hello DJ, selamat petang Kil. Selamat petang untuk anda. Hai-hai juga rakan kita amankan di Kampung Bagi Indah Keningau. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, selamat bertugas. Terima kasih. Dari sini Kampung Bagi Indah Keningau mengucapkan selamat petang kepada DJ. Semoga ceria sentiasa dengan pantunnya. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali, hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Buat DJ senyuman itu satu sedekah. Wow. Okay, baik. Terima kasih rakan kita amankan di Kampung Baginda. Terima kasih juga LVS Amai Paran. Selamat petang Isnin. Hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama Jur Teknik Kering FM. Lambat hantar ucapan, dia bilang sedikit sibuk. Apapun, semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih dengan ucapan rakan-rakan Kering FM setiap hari di siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Dengan pertanyaan, macam mana cuaca di tempat kamu orang, tempat dia gerimis mengundang. Okey, baik, terima kasih dengan rakan kita Elvia Samai Paran. Anda boleh terus titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 0195896868. Kita berhibur.

Sertai kami menerusi media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Keningau FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android, RTF Link. Betul-betul percuma. Dengar suara

0: Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta ringgit hasil pelarasan perbelanjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita ekspor urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri berkata Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun berdepan perbezaan pandangan dalam isu geopolitik. Beliau menegaskan negara tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk kepentingan Bumi Putra dalam sebarang rundingan perdagangan. Mengulas lanjut mengenai cadangan penyusunan semula perbelanjaan kerajaan, Datuk Seri Anwar berkata pengambilan petugas kesihatan termasuk doktor dan jururawat tidak akan terjejas. Menurut beliau, kekeliruan timbul apabila cadangan penyelarasan bajet disalah tafsir menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa kajian semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang. Satu, sekolah. Walaupun kepentingan pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat bermula dengan B15 sebelum ditingkatkan kepada B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit berjaya dijimatkan hasil pelarasan perbelanjaan termasuk penyusunan semula program bawah kementeriannya.
2: Kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk luar bandar. Jadi untuk majlis-majlis promosi seperti pameran produk ataupun untuk mengadakan acara-acara yang penting tetapi tidak begitu memberi kesan yang mendalam sebelum ini, kami telah melakukan penjimatan dalam hal yang demikian.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali perlu disegerakan bagi meningkatkan keupayaan mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur Sabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata radar berkenaan sangat penting dan berkeupayaan memberikan maklumat tentang keselamatan serta ancaman terhadap kawasan laut itu. Sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan RM88 juta ringgit bagi pembinaan RSS berkenaan. Berita seterusnya. Radio Televisyen Malaysia RTM menjalin kerjasama strategik dengan UNITAR bagi memperkukuh pembangunan bakat industri media khususnya dalam menepani cabaran era kecerdasan buatan AI. Inisiatif itu dilihat sebagai langkah proaktif dalam memastikan ekosistem media kekal relevan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, industri media perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kreativiti, nilai insan serta kualiti produk tempatan. Beliau menegaskan RTM komited memastikan penggunaan AI dalam industri penyiaran dilaksanakan secara seimbang bagi memperkasa kreativiti tersebut. Dalam perkembangan lain, pakar teknologi pendidikan Profesor Dr. Syamsul Arya Arifin menjelaskan usaha memperkukuh pelaksanaan AI dalam sistem pendidikan terus diberi penekanan khususnya melibatkan aspek etika, akses dan literasi digital. Ujarnya, penggunaan AI berpotensi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan beban tugas tenaga pengajar.
3: Kita tahu pesara-pesara dan guru mempunyai beban tugas yang sangat tinggi. Mungkin mereka memerlukan membuat laporan yang mengambil masa beberapa hari. Dengan adanya AI, maka kita dapat menghasilkan report laporan dalam masa beberapa jam saja. Jadi tidakkah itu merupakan satu keuntungan kepada kita?
0: Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan awam dan barangan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan bermula hari ini. SKDS melibatkan 10 jenis pengangkutan awam dan 23 sektor pengangkutan darat barangan bertujuan memastikan penyaluran subsidi diesel lebih bersasar, telus dan berkesan. Pelaksanaan itu dibuat disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Labuan. Ikuti reaksi Pengerusi Persatuan Pemilik Bas Mini Asmadi Ahmad dan Pengerusi Persatuan Pengusaha Taksi Muhammad Ismail Abdul Rahman.
4: Bagi saya menyambut baik hasrat kerajaan untuk membantu golongan sasar terutamanya kami pengkhidmatan awam lah seperti bas di Labuan. Jadi sekurang-kurangnya begini dapat meringankan beban kami sebagai pengusaha, seterusnya meringankan beban kepada seluruh rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini yang menggunakan perkhidmatan awam. Kalau ikut dalam harga pasaran sekarang memang begitu tinggi, tetapi dengan adanya fleet card ini lebih banyak membantulah.
5: Jika ini Labuan teksi tidak ada menggunakan diesel, tetapi mana tahu satu hari nanti kita nak beli diesel. Jadi kalau sistem ini masih bakalan, kami berterima kasih lah untuk orang semua ada kebaikan, jadi menyenangkan rakyat.
0: Konflik di Asia Barat, Iran sedang meneliti maklum balas terbaharu terhadap cadangan damai 14 perkara Amerika Syarikat bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, pelan itu memberi tumpuan kepada usaha menghentikan perang namun tidak melibatkan rundingan mengenai program nuklear buat masa ini. Keutamaan Tehran ketika ini adalah menamatkan konflik di rantau berkenaan termasuk di Lubnan. Antara tuntutan utamanya ialah pengunduran tentera Amerika dari kawasan berhampiran, menamatkan sekatan laut, pelepasan aset dibekukan serta pelonggaran sekatan ekonomi. Iran turut menetapkan semua isu perlu diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Australia dan Jepun memeterai beberapa perjanjian baharu bagi memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dan mineral kritikal. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata kerjasama itu penting bagi memastikan bekalan tenaga, makanan dan sumber strategi kekal stabil serta lebih berdaya tahan. Australia kini membekalkan 1/3 keperluan tenaga Jepun dan kekal sebagai pembekal terbesar gas asli cecair negara itu. Akhir sekali, Malaysia Marathon 2026 seramai 25,000 peserta dari 69 negara dijangka menyertai larian tersebut sekaligus meletakkan acara itu sebagai antara penganjuran marathon komuniti terbesar di negara ini. Dianjurkan bersempena sambutan Hari Merdeka ke-69 yang bakal mencipta sejarah sebagai acara marathon komuniti berskala besar pertama. Presiden Malaysia Marathon Eddie Kasmadi berkata acara itu bukan sekadar platform perlumbaan, sebaliknya menggabungkan elemen sukan, pelancongan, budaya dan hiburan dalam satu pengalaman bertaraf dunia. Pendaftaran Malaysia Marathon 2036 dibuka bermula hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta ringgit hasil pelarasan perbelanjaan.
6: Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kita kembali bersama menerusi Sana Petang telah pun masuk ke Zon Harmonika pukul 5 hingga ke pukul 7 malam nanti untuk edisi 4 Mei 2026 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda yang baru sahaja mengikuti siaran petang hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, menemani anda dari 3 petang tadi hingga ke pukul 7 malam nanti. Melangkah ke pusingan seterusnya, petang-petang begini, ada yang sudah mula bersiap untuk pulang dari tempat kerja, ada yang masih menyambung tugasan, dan mungkin ada yang sudah memasang niat untuk turun beriadah petang hari ini. Tidak kiralah berjoging kah, berjalan kaki kah, main badminton, main futsal, apalagi berzumba, berbasikal, ataupun sekadar meregangkan badan di halaman rumah. Yang penting badan kita terus bergerak. Riadah dan senaman ini bukan semata-mata untuk kita kurus ataupun nampak cergas saja, tapi untuk kesihatan tubuh juga ketenangan fikiran. Bila kita bergerak, badan kita rasa lebih ringan kan, fikiran pun jadi lebih lapang. Kadang-kadang cukup dengan berjalan, kita buat brisk walk 20 hingga 30 minit sudah cukup membantu kita melepaskan penat selepas seharian bekerja. Ataupun boleh juga lakukan aktiviti membersihkan halaman rumah anda. Luangkan masa 10 minit kan untuk mencari tempat-tempat yang boleh menjadi penyebab kepada pembiakan nyamuk Aedes yang mengakibatkan demam denggi. Jadi carilah tempat tu, pusing-pusing berkebun sambil-sambil juga sapu-sapu halaman rumah. Itu semua memerlukan pergerakan walaupun sekadar di halaman rumah anda. Tapi jangan juga lupalah kan, buat itu ikut kemampuan diri masing-masing. Tidak perlu paksa sampai memberi kemudaratan kepada badan anda. Mulakan pelan-pelan, panaskan badan dulu, pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang sesuai. Ini kalau mau beriada, pastikan juga minum air yang secukupnya. Cuaca panas sekarang ni, badan terasa kurang sihat, rehat dulu. Kesihatan mesti kita jaga dengan bijak. Kepada anda yang beriada petang hari ini, wah, selamat bersenam dan terus kekal aktif. Dan pada yang anda yang memilih untuk berehat, itu pun penting juga. Yang utama, dengarlah keperluan tubuh kita. Teruskan bersama dengan kami dengan semangat yang segar, hati yang tenang dan juga tubuh yang sihat. Jangan tunggu sakit baru mau bersenam. Okeylah, sambil itu kami terus temani anda bersama dengan lagu-lagu dalam susunan tur kita untuk edisi petang hari ini. Harmonika di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.

Pelan-pelan saja daripada kota berlalu menemani kita. Pelan-pelan driving, pelan-pelan melakukan aktiviti harian anda. Semoga senang dalam hati. Lampun masuk bulan yang ke-5. Macam sedar dan sedar laju juga masa kan. Hari yang ke-4 kita berada di bulan ke-5 untuk tahun 2026. Pelancaran Pesta Kemahatan telah pun bermula. Telah diadakan pada 1 Mei di daerah Papar. Dan bermula dengan di situlah di sana sini keamatan mula diadakan bagi peringkat daerah dan juga peringkat KDCA. Masuk musim keamatan ni suasana dia lain, meriah dia macam pelbagai lah kan, warna budaya, warna bunyi gong, tarian tradisi, pakaian etnik, makanan kampung, paling indah senyuman orang kita yang datang berkumpul dalam suasana penuh kekeluargaan. Keamatan tu kan bukan sekadar pesta menuai, tapi inilah ruang untuk kita menghargai rezeki, mengenang usaha para petani, mensyukuri hasil bumi yang menjadi nadi masyarakat, dari sawah padi, dari kebun kan, dari titik peluh para petani kita. Semua itu mengajar kita tentang sabar, kerja keras dan syukur. Terima kasih, tahniah kita ucapkan juga kepada Tuan Severinus Tukar. Beliau adalah merupakan pengerusi Badan Perhubungan KDCA Wilayah Persekutuan Tuan Putrajaya. Dibilang selamat menyambut Tarau Kamatan 2026. Wow, vas vavavum. perayaan Pesta Kamatan KDCA Putrajaya yang baru saja berlalu hujung minggu lepas. Jadi itu antara program yang berlangsung juga di daerah kita. Nanti kita akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa perayaan Pesta Kamatan, antara lain di daerah Nabawan akan dijadualkan pada 9 Mei 2026 bermula 8 pagi di pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan. Dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Abdul Ghani bin Muhammad Yassin, Ahli Dewan Undangan Negeri N46 Nabawan berangkap pengurusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah. Jadi itu perayaan Pesta Kamatan. Semoga perayaan ini menjadi memperkukuhkan lagi perpaduan kita. Jadi semangat kamatan, kita terus pupuk perpaduan, raikan perbezaan, kuatkan persaudaraan, menjadikan budaya sebagai jambatan yang menyatukan hati. Sebagai hiburan, kita berhibur bersama dengan lagu Kamatan. Ini dinyanyikan oleh barisan penyampai dan juga kaki tangan Kening FM dengan lagunya berjudul Syoknya Kamatan di Kening FM. Hebat syoknya.

Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang mengulur, bukan jari yang menunding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh lagi. Kerana empati itu lebih menyelamatkan.

Ya, yeah, baru saja berlalu bersama menemani anda. Lagu daripada Kumla Farhan dan Fahrenheit. Lagu berjudul Sabar Menanti. Bila kita sebut tentang sabar kan, sebenarnya banyak perkara dalam hidup kita memerlukan masa kan. Ada rezeki yang belum sampai, ada doa yang belum terjawab, ada impian yang masih dalam perjalanan, juga ada usaha yang hasilnya belum kelihatan. Tapi itu bukan bermakna kita gagal, kita jatuh, tapi kadang-kadang Tuhan sedang menyusun sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Sabar itu bukan duduk diam tanpa kita buat apa-apa. Sabar itu untuk terus kita berusaha walaupun penat, dan sabar itu tetap tenang walaupun keadaan belum memihak kepada kita. Sabar itu percaya bahawa setiap perkara yang baik akan datang pada waktu yang paling tepat. Jadi untuk anda, kawan-kawan, guys, kalau hari ini ada yang sedang menunggu kabar baik, menunggu peluang barangkali, menunggu perubahan atau menunggu hati sendiri untuk pulih, untuk sembuh, teruskan bersabar. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya bahawa setiap langkah kita yang kecil yang kita buat hari ini ada nilainya. Bercakap tentang sabar, keberanian serta pengorbanan, hari ini 4 Mei 2026 kita raikan bersama Hari Anggota Bomba Sedunia. Satu penghargaan kan buat wira-wira penyelamat kita, anggota bomba yang sentiasa bersedia berdepan dengan bahaya demi menyelamatkan nyawa, harta benda dan juga keselamatan masyarakat. Mereka hadir bukan hanya waktu ketika kebakaran, tapi juga ketika kemalangan, banjir, operasi menyelamat, kecemasan di rumah, di hutan, di sungai dan pelbagai situasi yang memerlukan kepakaran serta keberanian yang luar biasa. Dalam panas api, dalam hujan, dalam gelap malam, mereka tetap bergerak bila panggilan kecemasan diterima. Jadi kepada semua anggota bomba dan ya, yang juga pernah menjadi anggota bomba pesarah kiranya, khususnya di kawasan pedalaman ini, kita ucapkan terima kasih atas jasa, khidmat dan juga pengorbanan mereka. Semoga sentiasa dilindungi, diberi kesihatan yang baik dan kekuatan dalam setiap tugasan. Dan kita sebagai masyarakat, sama-samalah juga kita kena cakna tentang keselamatan. Pastikan suis elektrik ditutup jika tidak digunakan. Jangan kita biarkan api memasak tanpa pengawasan. Elakkan pembakaran terbuka dan juga ajar anak-anak kita tentang nombor kecemasan serta langkah keselamatan di rumah atau di sekolah. Okay, sambil berhibur, kita terus temani anda. Sabar menanti itu indah bila kita iringi dengan usaha, doa juga keyakinan. Petang ini terus bersama dengan lagu dalam susunan terkita. Sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir, 6 hinggalah ke pukul 7 malam. Harmonika di Keningau FM, hebat syoknya.

lagu yang baru saja berlalu menemani saudara, lagu denangan Judika, lagu berjudul Sampai Kau Jadi Milikku. 6.04 minit petang, kita telah pun melangkah ke pusingan terakhir, 6 hinggalah ke pukul 7 malam. Masih bersama menerusi harmonika di Keningau FM 94.7 MHz Kening FM, hebat syoknya. Petani kita mungkin ada sudah yang terbaca berita, ada sudah berkongsi berkenaan dengan pemergian artis yang cukup artis dan juga pelakon yang saya kira sangat sinonim dengan kita, dengan lagu AYAM Ayam. Ini berkenaan dengan pelakon veteran Jalil Hamid. Berita duka dari dunia seni tanah air, pelakon dan juga penyanyi veteran Allahyarham Jalil Hamid dilaporkan telah meninggal dunia hari ini Isnin 4 Mei 2026, kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi di kediamannya. Dan Allahyarham berusia 69 tahun. Pastinya pemergian Allahyarham meninggalkan kesan kepada ramai peminat seni tanah air kan. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai pelakon yang versatile, tapi juga seorang penghibur yang cukup dekat dengan penonton melalui lakonan jenaka, juga karakter yang pernah menceriakan layar televisyen serta filem tempatan. Dalam kehidupan ini, setiap insan yang hadir pasti meninggalkan kenangan. Ada yang pergi meninggalkan suara, ada yang pergi meninggalkan karya, ada juga yang pergi meninggalkan senyuman dalam ingatan kita. Begitu juga dengan Allahyarham Jalil Hamid, namanya akan terus dikenang melalui sumbangan dan jasa beliau dalam industri hiburan negara. Berita pemergian tersebut disahkan oleh anaknya Afika Jalil yang memaklumkan aktor berusia 69 tahun itu menghembuskan nafas terakhir ketika sedang tidur. Berkecimpung dalam industri seni pada awal tahun 80-an, Jalil terkenal dengan beberapa buah lagu, antaranya Ayam, Raya, Makan, juga pernah membintangi filem popular seperti Baginda yang ditayangkan pada tahun 1997, Zombie Kampung Pisang, Man Who Saved the World dan Bisik Pada Langit. Sepanjang kariernya, Jalil pernah memenangi beberapa anugerah termasuk pelakon pembantu lelaki terbaik menerusi filem Baginda di Festival Filem Malaysia ke-13, juga pelakon pembantu lelaki terbaik drama menerusi drama Calon Syurga di Anugerah Screen 2016. Dan kita di Kering FM mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham, sahabat handai, juga rakan seperjuangan seni dan semua peminat yang turut merasai kehilangan ini. Dan buat kita yang masih meneruskan perjalanan hidup ini, hargailah insan di sekeliling selagi mereka masih ada luahkan kasih. Mohon maaf dan jangan tunggu terlalu lama untuk menghargai seseorang. Kekal bersama dengan kami, saya temani anda bersama dengan lagu denangan Ilya Kuntabit, Dia Lebih Tahu, di Kering FM, hebat syoknya.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.

Ya, baru saya berlalu bersama menemani anda, menghiburkan anda lagu daripada kumpulan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Okey, baik saudara, untuk penonton bersama muslimin dan muslimat, masuknya waktu Farduh Maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.24 minit petang. Buat anda yang masih dalam perjalanan pulang, pandu dengan berhati-hati, jangan terburu-buru, utamakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Kekal bersama dengan kami di Kering FM, berhibur bersama dengan lagu ini.

0: Ihya'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nida'ul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada, bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Ha, muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke tak? Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para nabi dan rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan, walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Doa daripada kumpulan ekspedisi baru saja berlalu menemani kita menerusi harmonika di Keningau FM. Indah bila kita sebut tentang doa kan, kerana dalam doa ada harapan, dalam doa ada ketenangan, dalam doa juga kita belajar untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Yang Maha Mengetahui. Semoga apa saja yang anda lalui sepanjang hari ini dipermudahkan urusan saudara, yang penat diberi rehat, yang bersedih diberi kekuatan, yang sedang berusaha diberi jalan, dan yang sedang menanti kabar baik semoga dipertemukan dengan rezeki yang indah tepat pada waktunya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami sepanjang hari ini menerusi siaran Kering FM 6 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Semoga malam anda dipenuhi dengan ketenangan, keselamatan dan kebahagiaan bersama insan tersayang. Apa jua perkongsian informasi kita juga hiburan sebagai santapan halwa telinga anda, dapat memberikan orang bilang senang dalam hati anda. Sebelum mengundur diri di ruang udara, jaga diri hati-hati di jalan raya. Jangan lupa untuk terus doa yang baik-baik. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Menitipkan anda bersama dengan dua buah lagu ini menutup tirai pertemuan kita edisi 4 Mei 2026 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia, bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan untuk kata-kata hari ini, dengar ni, jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain tanpa menilai terlebih dahulu. Kadang-kadang tidak semua yang kita dengar itu benar dan tidak semua yang manis itu jujur. Iyalah, kadang-kadang tu baru saja dengar, sudah kita bayangkan, begini. Dan ada kata-kata yang hadir dengan niat tersembunyi. Ada juga yang sekadar ikut-ikutan tanpa fakta. Ini sangat berbahaya. Nah, lebih baik kita dengar dengan teliti, nilai dengan akal dan tapis dengan hati. Lepas tu barulah kita buat keputusan sendiri. Dan pendek kata, jangan jadikan telinga sebagai tempat simpan semua cerita, tapi jadikan akal sebagai penapis setiap bicara. Jadi ingat, ingat, jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain tanpa menilai terlebih dahulu. Terus ceria bersama Sabah FM. Bagus sebab

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Ya, simfoni tetap di hati dan sekarang ni pukul 7.10 minit malam. Anda bertemankan saya, Ella. Okey, baik. Hari ini macam mana? Ada yang senyum? Ada yang orang kata bersukaria? Ada yang sedang bersedih? Kan? Ada yang terluka? Dan hari ini macam-macam perangainya ataupun macam-macam kita punya mood, kan? Kadang-kadang ada yang orang kata terlebih suka, kan? Terlebih sedih, terlebih. Okey, baik. Ya, kadang-kadang ada juga yang sampai sekarang ni masih sakit hatinya tapi tidak tahu kenapa. Tapi sakit hati itu bukan selalu kita nampak pada air mata. Kadang-kadang ia tersembunyi di balik tawa yang dipaksa, kan, di balik kata aku okey, yang sebenarnya tidak okey. Macam mana tu? Tapi percayalah, sakit hati bukan pengakhirannya. Ia adalah proses untuk kita belajar erti ketabahan. Kadang-kadang kita kata okey tapi sebenarnya sakit. Tak tahulah sakit sebab apa, tapi adalah itu, kan. Tidak semua yang orang kata kadang-kadang sakit hati itu ada cepat pulih dan kadang-kadang lambat pulihnya. Dan jika buat anda yang merasa sakit hati pada masa sekarang ni, jangan tutup hati kita terlalu lama untuk sakit hati. Beri masa untuk sembuh. Kerana hati yang pernah terluka sebab sakit hati sebenarnya belajar, sedang belajar menjadi lebih kuat. Dan ingatlah, kadang-kadang yang menyakitkan kita hari ini sedang menjauhkan kita daripada sesuatu yang tidak baik untuk hari esok. Ada hikmahnya. Dan apa kata kita dengarkan lagu ini, Sakitnya Hati, Raf Du, Sabah FM, Bagus Bah.

Ya, Sabah FM bagus. Bah, ha. Terima kasih kepada anda yang terus dengar Sabah FM dan temani Ella sekarang ni pukul 7.19 minit malam. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu dan sambil layan Sabah FM. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Sabah FM, bagus bah.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti, teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak, jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai, tindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alex Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sektor pelancongan Sabah diyakini kekal berdaya tahan dan mampu mendepani ketidaktentuan ekonomi global meskipun berdepan kesan konflik di Asia Barat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menegaskan keyakinan pelabur yang kukuh menjadi pemacu utama untuk Sabah terus kekal sebagai destinasi pilihan antarabangsa. Menurutnya, krisis semasa mungkin mengubah lanskap operasi perniagaan, namun ia menuntut pemain industri untuk lebih kreatif dan berinovasi. Ke arah itu, Kementerian Pelancongan Sabah kini proaktif menyusun semula strategi bagi memastikan Sabah kekal sebagai destinasi utama dan berdaya tahan di peringkat global. Inisiatif itu termasuklah memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan antarabangsa, membangunkan produk pelancongan premium, meningkatkan standard perkhidmatan ke aras antarabangsa serta menganjurkan acara bernilai tinggi. Ia sekaligus meletakkan Sabah sebagai destinasi percutian utama dan hub perniagaan yang dinamik. Datuk Haji G berucap ketika merasmikan pembukaan sebuah hotel di Kota Kinabalu. Usaha memperkasa amalan pertanian berkualiti melalui pensijilan Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia, MyGAP, perlu diperluaskan dan menjadi penanda aras kepada pengusaha lain di Sabah. Ia bagi menjamin keselamatan makanan serta meningkatkan nilai hasil tempatan. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, kejayaan pengusaha tanaman vertikasi dan hidroponik Owens Farms di Kampung Wang Sayang Papar memperoleh pensijilan MyGAP wajar dicontohi pengusaha lain. Pensijilan tersebut membuktikan hasil pertanian yang dihasilkan mematuhi syarat ketat termasuk penggunaan bahan kimia secara minimum serta kaedah mesra alam. Beliau berkata demikian kepada pemberita sempena lawatan ke Owens Farms di Papar. Dalam pada itu, masyarakat dididik agar bijak memilih sumber makanan berdasarkan kualiti dan keselamatan makanan yang disahkan Jabatan Pertanian atau Kementerian. Usaha memperkukuh sistem sokongan kanak-kanak autism di Sabah terus diperhebat dengan tumpuan kepada aspek pemetaan data bagi memastikan perkhidmatan disalurkan secara lebih berkesan dan menyeluruh. Langkah itu bagi mengenal pasti lokasi sebenar kanak-kanak autism di Sabah agar perancangan perkhidmatan dilakukan secara lebih tersusun. Menurut pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, Jais Asri, pemusatan data itu juga akan membantu kerajaan merancang keperluan penambahan pusat intervensi dan cawangan perkhidmatan autism di kawasan yang mempunyai permintaan tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam majlis penutupan program advokasi penjagaan orang kurang upaya di Kota Kinabalu. Setakat ini, Sabah mempunyai 3 pusat autism utama iaitu di Kota Kinabalu dan Tawau serta satu cawangan baharu yang akan dibuka di Sandakan. Sektor pertanian moden terus diperkasa menerusi pelan jangka panjang Owens Farm. Pelan tersebut melibatkan rancangan untuk mempelbagaikan jenis tanaman bernilai tinggi di kawasan pembangunan ladang tersebut. Pengerusi Owens Farm, Datuk Awang Burtaman Awang Mahmud berkata, selain meningkatkan hasil pengeluaran, pelan itu juga bagi membuka peluang kepada pembangunan sektor pertanian yang lebih mampan dan berdaya saing. Perancangan itu melibatkan penanaman cili bara dan salad sebagai tanaman kontan dalam fasa terdekat sebelum diperluas kepada tanaman berpotensi komersial lain seperti nanas, MD2, kelapa dan durian. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Papar. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
3: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella sekarang ini pukul 7.51 menit malam. Dan sebentar tadi lagu yang dinyanyikan oleh Elvin MY dan Bayura sudah melangkah bersama. Terus kita bangkit melangkah bersama. Okey, buat para pendengar yang mungkin sekarang ni tidak sehat kan, rakan-rakan saya yang orang kata yang kurang sehat ketika ni, jangan tahan-tahan sakit tu. Kalau badan merasa tidak okey, cepat-cepat pergi ke klinik atau hospital. Jangan tunggu jadi makin orang kata teruk baru mau bertindakan. Kesihatan ni penting. Jadi jaga diri elok-elok, semoga cepat sembuh dan kembali bertenaga seperti biasa. Bangkit jom, bersemangat kita. Dan kalau tidak sihat, terus ke klinik ataupun hospital. Baik, kita teruskan dengar Sabah FM, Bagus Bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

0: Kurnia dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ya, wow, konsert 80-70 sempena dengan ulang tahun RTM. Jadi kepada anda, selain kita dapat menemui artis yang anda minati, anda juga berpeluang untuk berjumpa dengan DJ-DJ dari Sabah FM dan juga Sabah VFM. Mana belum pernah jumpa dengan kita punya DJ yang baru tu, bolehlah jumpa anda di sana. Dan ramai sebenarnya artis yang ada. Jadi pada malam itu juga anda mungkin menjadi salah seorang pengunjung yang bertuah. Kita pastikan nanti apa hadiah istimewanya pada hari tersebut. Anda kena datanglah, kan? Anda datang pada 9 Mei 2026 hari Sabtu 8.30 malam di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Jadi pelbagai hadiah menarik menanti anda. Jadi pastikan anda ada di sana bersama-sama dengan kami. Sabah FM, bagus bah.

Kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 80-70 RTM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni tetap di hati. Ketika ini 8:18 minit malam. Alhamdulillah kenyang sudah kakak kan. Okey. Masak apa tadi kak? Okey, ataupun orang kata pergi restoran tadi pesan menu apa? Tapi orang kata kawan di sebelah tu kak jeling-jeling dengan kita. Abang kan jeling-jeling dengan kita. Sebab apa? Kenyang kita makan. Esok makan lagi, nak fikir makan apa lagi besok. Okey, baik. Untuk amaran ribut petir untuk hari ini hingga pukul 9 malam nanti di negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman pantai barat Papar Putatan Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau serta Sandakan di sebelah Tongod, Telupit dan Kinabatangan, manakala wilayah Persekutuan Labuan juga hingga 9 malam nanti, iaitu berkenaan dengan amaran ribut petir. Bagi anda ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Dan untuk anda, pada orang kata pada ketika ini mungkin nak tahu khasiatnya makan buah apa kan. Kadang-kadang kita nak tahu juga makan sayur tu apa khasiatnya. Kadang-kadang kita tak makan sekalipun sayur dan buah ni. Sebab apa? Kadang-kadang ialah kita terlalu cepat untuk makan ini je lah. Tapi sebenarnya sayur dan buah ni khasiatnya cukup banyak, kaya dengan vitamin dan mineral, mengandungi antioksidan, sumber fitokimia, rendah kalori, tinggi nutrien dan menyokong sistem imuniti tubuh dan tinggi seratnya. Dan kadang-kadang ada juga buah ni orang kata makanan yang baik untuk kesihatan dan tubuh badan. Namun buah dan sayur ni sebenarnya membantu dalam mencegah penyakit dan dapat meningkatkan daya tahan badan. Pelbagai buah dan sayur dalam pengambilan makanan harian dapat membantu memenuhi keperluan vitamin dan mineral dalam tubuh badan. Buah dan sayur juga boleh diambil dengan pelbagai cara mengikut selera dan kreativiti. Ini ikutlah kreativiti kita nak campak dia macam mana sayur ni kan. Jadi kebiasaannya buah-buahan dan akan diambil terus sebagai snack ataupun pembuka selera. Dan sayur-sayuran pula boleh dimakan mentah. Pada siapa yang suka makan mentah ni, dijadikan ulam-ulaman dan sesetengahnya dimasak dan dicampurkan bersama dengan kumpulan makanan seperti ayam, daging, ikan dan kekacang untuk dijadikan sebagai hidangan. Namun begitu, bagi anda yang menghidapi diabetes, pengambilan buah-buahan perlu dikawal dan mengikut saranan yang ditetapkan. Sebab apa? Ada buah-buahan ini yang mengandungi lebihan orang kata gula. Jadi kita dapatkan saranan daripada doktor terlebih dahulu kan. Mana tahu makanan buah tu makanan kesukaan kita, buah kesukaan kita. Jadi sebelum itu kita dapatkan saranan dulu. Baik. Bukan lagi kita Nadira Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum, saya Haziq Rosby. Jangan lupa datang ramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan bersemangat seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini, okay? Kita jumpa di sana.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella hinggalah pukul 8.30 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, kita nak hai-hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun orang kata dari pukul 6 petang lagi tadi telah pun orang kata komen di media rasmi untuk Sabah FM. Bagus bah pada anda yang belum lagi untuk orang kata ikuti ataupun terus serta beri komen ni pada dalam Facebook ni Sabah FM Bagus Bah, bolehlah orang kata terus tekan follow. Okay, baik. Untuk itu kita hai dulu kepada Hasnahas, Norzita Zita. Kita ada Alice Raymond daripada dari Kuching Sarawak, dan kita ada Nora Shikin, kita ada Sablisab, kita ada Marsa Salih, kita ada James Pangeran, Tantari dan Mas Merah Beluntung, kita ada Amir, kita ada juga Puan Amir Basri dari wilayah Persekutuan Labuan, dan kita ada Faridum Tony. Hello, dan Muhammad Yusuf. Kita ada juga J. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah pun orang kata komen-komen. Ada juga bagi apa orang kata stikernya. Terima kasih kreatif nampakkan. Begitulah. Jadi kepada anda para pendengar yang mungkin berada berdekatan di sekitar Kota Kinabalu, jadi datanglah beramai-ramai pada 9 Mei nanti. Kan bolehlah kita jumpa di sana. Okey, baik. Sedar Shima Sabah FM Bagus Bang.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Symphony.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: FM. Tetap di hati.
1: Simfoni Tetap di Hati, baik, pada pukul 9 malam nanti, jangan lupa kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Sabah FM, bagus bang.

Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall Penampang. Jumpa di sana.

0: Simfoni Sabah FM. Tetap di hati.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda para pendengar Sabah FM yang terus setia menemani ialah dari awal hinggalah ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Ha, sokongan anda amatlah bermakna buat Ella dan Sabah FM khususnya. Apapun anda lakukan selepas ni, jaga diri, jaga kesihatan dan pandu dengan selamat. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ha, kan? Kita melangkah bersama menemani hari-hari anda dengan cerita dan irama melalui Sabah FM. Dan malam ini Sabah FM diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia. Bersama dengan siapa? DJ Ozil. Okey, kalau orang Sabah bilang DJ Ozil. Okey. Dan ingat kata-kata ini, jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain. Tanpa menilai terlebih dahulu. Pendek kata, jadikan telinga sebagai tempat simpan semua cerita. Telinga tu tempat simpan cerita. Dan jadikan akal sebagai penapis setiap bicara. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah. Bye.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Terima kasih.
2: Gotong Royong.
3: Xie xie.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Mak sukul.
7: Paling kewenangan.
8: Pong sikong.
1: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
0: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
9: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
10: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

0: Maya dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai hai, saya Fitri Jahamin. Saksikan saya di konser RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.

0: saja. Hai, saya Ricky Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Sebentar lagi utama 9 malam.
2: Agusba.

subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: berusaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api disifatkan sebagai langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, pendekatan itu juga membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal, khususnya dalam situasi krisis semasa, menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi sehingga mencecah 5 bilion ringgit sebulan. Sekiranya keadaan itu berterusan, kerajaan mungkin terpaksa menyemak semula harga bahan api bersubsidi. Tambahnya, tindakan sedemikian berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bekalan minyak negara kekal terjamin meskipun berdepan peningkatan kos penghantaran dan insurans susulan gangguan laluan perdagangan akibat konflik di Asia Barat. Beliau berkata bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih terjamin melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan perbelanjaan subsidi ketika ini bergantung pada harga semasa dan boleh meningkat melebihi 6 bilion ringgit sekiranya harga minyak global terus melonjak. Penyelarasan subsidi Budi 95 itu perlu bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
1: Kita turunkan daripada 300 ke 200 kerana kita terbeban tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang 5 bilion ringgit satu bulan. Bayangkan 10 bulan 50 bilion ringgit dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri telah mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam mendepani situasi cuaca semasa. Beliau turut menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain isu cuaca, Datuk Seri Anwar juga mengulas berkaitan kebajikan 3 ekor gajah milik Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Klat Ketat yang kini berada di Jepun. Tegas Perdana Menteri, kebajikan haiwan berkenaan perlu menjadi keutamaan NRES dan Zoo Taiping selain menuntut ketelusan maklumat kepada orang awam. Sebarang keputusan dan tindakan perlu dilaksanakan berasaskan fakta serta mengambil kira kebajikan terbaik Dara, Amoy dan Ketat. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengadakan pertemuan dengan pihak Zoo Taiping dan Night Safari dalam masa terdekat bagi membincangkan isu gajah berkenaan. Beliau berkata pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan penjelasan lanjut serta meneliti langkah terbaik untuk membawa pulang mamalia itu susulan kebimbangan dibangkitkan pelbagai pihak terhadap kebajikan dan kelangsungan hidup gajah-gajah berkenaan.

4 Mei 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Muti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg-Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.

Ya, selamat malam Baria Sabah FM, terus menemani malam kamu orang berteman dengan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Isnin 4 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih lagi terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM di mana juga kamu berada. Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okey, kalau kamu tengah sakit, tengah demam, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama Ozel. Macam biasa dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan juga berbeza-beza penyanyi dia. Jadi jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan terus. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 5 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Rindunya rindu, rindunya ku rindu yang serindu-rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 80-70 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Bilanya Rindu yang dinyanyikan oleh Afiq Syazwan. Okey, ini antara artis popular yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena ulang tahun ke-80 RTM. Okey, konsert itu nanti akan diadakan di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang pada hari Sabtu ini, 9 Mei 2026, bermula 8.30 malam. Masuk adalah percuma. Jadi buat orang-orang KK dan sekitarnya di Pinampang lah, jangan lepaskan peluang untuk bertemu ataupun menyaksikan sendiri depan mata artis-artis, barisan artis popular yang akan menghiburkan pada konsert 80-70 nanti, antaranya Ramla Ram, Haziq Rosebi, Rekim Mara, Siti Pajahamin Munada, si Joy, Dania dan juga ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi konsert 80-70 sempena dengan ulang tahun ke-80 RTM. Jadi macam-macam hadiah menarik menanti pengunjung. Jangan lepaskan peluang untuk merasa ataupun mengimbau kenangan indah sambil meraihkan ulang tahun ke-80 RTM. Okey, itu antara artis yang akan membuat persembahan tadi. Sekejap lagi ada macam-macam lagu lagi. Fazil Mapayong kamu, artis-artis yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 nanti. Layan terus.

Jangan biarkan anak anda bermain di bawah panas terik bagi mengelak risiko strok haba. Pastikan mereka minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar, pakai topi atau payung ketika di luar. Pakai pakaian yang longgar dan pilih persekitaran yang sejuk atau redup. Lindungi keluarga anda daripada strok haba.

Dia Ray Kimara, kau yakin saja. Okey, Ray Kimara pun antara artis yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena Hari RTM ke-80 di ITCC Pinampang pada hari Sabtu ini. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai, kasih rancak. Okey, yang paling penting masuk percuma. Okey, jadi selepas ini ada macam-macam lagu best lagi seperti ini. Bintang jangan kau ber- Budak Kacamata Bintang. Jangan kau menangis. Tiada mampu kesenang. Kau bilang sumai. Oseani Giwon, Cinta Malu-Malu. Dari mana kasamu? Walau bertahun-tahun. Kita ada lagu Estrange, Odoi. Semua ada di Sabah FM. Bagus.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jack Hensha dan Sabah FM Bagus Bang.

bulan Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 5 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Kau nak sini. Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan sama

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Boleh layan Radio Sabah FM, boleh menonton macam-macam rancangan TV di sana. Jadi kamu boleh dapatkan di aplikasi RTM Klik semuanya. Okey, jangan lupa untuk turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekarang sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM. Macam-macam berita terkini kami bawakan untuk kamu semua tepat 10 malam nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini dan kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okey. Di mana juga kamu bertugas malam ini kan? Mungkin ada yang shift malam. Semoga dipermudahkan tugasan kamu yang bertugas di stesen pam minyak, di balai polis, menjaga keselamatan sekolah, di hospital, di penjara, di mana-mana saja kamu bertugas. Ozel doakan semuanya lancar tugasan kamu dan selesai dengan jayanya sehingga kamu punya tugasan selesai pada pagi nanti, ya. Oke. Yang paling penting jangan lupa makan kalau lapar dan yang penting kalau ada lagu permintaan kamu jangan malu, jangan segan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: bagus banget.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 5 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

dia Boboy episod cinta. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apa pun, terima kasih Norzita. Dia bilang selamat malam, selamat bersiaran. Semoga lancar siaran sampai penghujung. Ada ucapan untuk dia punya cousin ni. Dia bilang selamat hari bomba buat cousin saya yang berada di Johor Bahru, dan untuk bomba Beaufort yang berjaya tangkap ular di rumah saya. Terima kasih, jasa kamu dikenang. Dia bilang si Norzita. Okey, jadi buat abang-abang bomba, kakak-kakak bomba, selamat, orang bilang selamat hari bomba sedunia yang jatuh pada hari ini, pada 4 Mei 2026. Jadi semoga semakin cemerlang dalam tugasannya, diperluaskan rezeki dan dipermudahkan setiap tugasan-tugasan kebombaan kamu. Okey, jadi kalau kamu ada ucapan macam si Norzita, ucapan khusus untuk keluarga kamu yang bekerja sebagai bomba, hari ini hari dorang, jadi kamu wish dorang selamat hari bomba. Okey, WhatsApp terus di 0194904848. Okey, lagu seterusnya, ini lagu memang legend berhabis, dan ini antara penyanyi yang bakal membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena Hari RTM ke-80 yang akan diadakan di ITCC Pinampang pada hari Sabtu ini. Jadi jom kita mau payung kamu sikit lagu-lagu artis yang akan membuat persembahan nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo ni tu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Baik, kita sudah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Wan, apa guna berjanji? Janji bukan sekadar kata-kata, ia adalah kontrak sosial, dan juga setiap kali anda menepati janji, anda sedang membina reputasi sebagai orang yang memiliki integriti yang tinggi. Dan orang yang hebat tidak dikenali melalui berapa banyak janji yang dia buat, tapi sebenarnya berapa sedikit janji yang dia mungkiri. Sebenarnya berjanji ini perlu kita tepati. Jangan hanya kita berjanji tetapi akhirnya hanya sia-sia, kita tidak menunaikan apa yang kita janji, apa yang kita katakan. Jadi seorang yang begitu positif, jadi seorang yang terbaik, tunaikan janji jika berjanji dan cuba untuk memenuhi segala apa yang telah kita katakan. InsyaAllah hidup kita akan dipermudahkan dan juga kita akan menjadi seorang insan yang hebat. Terus bersama kami di

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Ya, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik seperti biasa yang sememangnya percuma 24 jam 7 hari seminggu di mana sahaja anda boleh dengarkan suara penyampai-penyampai kami daripada pagi sehingga ke tengah malam sehingga ke pagi, pelbagai seleksi lagu-lagu, segmen juga informasi yang akan kami berikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan khususnya juga ingin dengarkan bagi mereka yang ingin dengarkan juga menerusi radio, menerusi frekuensi terutamanya yang berada di Cameron Highland Pahang terus ke frekuensi 93.1, manakala yang berada di Dungun Terengganu 96.9 dan juga yang berada di Great Perak dengarkan kami di frekuensi 95.4 dan juga bagi mereka yang berada di Ipoh Perak 90.9. itu antara frekuensi utama National FM yang anda boleh dengarkan. Jadi jangan lupa terus memberikan sokongan dan juga terus berhibur dan juga mendapatkan pelbagai informasi yang tepat dan sahih di

0: Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Apa kata laluan laman webnya? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai misi bantuan kemanusiaan ke Gaza, di mana misi bantuan ini tetap diteruskan menerusi laluan darat melibatkan 30 kontena meskipun berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol yang ketat. Dan misi ini juga merupakan kesinambungan usaha sebelumnya yang berjaya menghantar 100 kontena termasuk kira-kira 40,000 makanan dalam tin pada Ramadan yang lalu. Dan bantuan kali ini juga berjumlah sekitar 374 tan disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga penyumbang yang lain, di mana pergerakan misi sedang diatur dan juga maklumat lanjut serta taklimat di Rafah akan dimaklumkan selepas pelaksanaan. Dan Malaysia merupakan salah satunya negara yang memberikan pengiktirafan rasmi terhadap misi, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak sebagai penaung. Dan kita doakan sama-sama mereka dipermudahkan segala urusan dan juga misi bantuan kemanusiaan ke Gaza ini dapat diteruskan dan juga berjalan dengan lancar. Dan untuk anda terus bersama

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali pada semenangan saya Aizan Azam, temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang saya akan berikan kepada anda. Seperti sekarang, saya nak kongsikan di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang pada waktu ini dijangka berlaku di negeri Sarawak, di kawasan Betong, Sarike dan juga di Mukah, Tanjung Manis, Kapit di Bukit Mabung dan juga Belanga, termasuk juga Bintulu dan di kawasan Miri sehingga 6 pagi Selasa 5 Mei 2026, di mana amaran ini juga dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan ia merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada semua daripada mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersiap sedia dan juga hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk tindakan lanjut, dan jika ada tanda-tanda rumah dinaiki air, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang telah disediakan. Dan saya juga doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan nasihat saya juga pastikan sentiasa berhati-hati, jaga diri dan juga jaga keluarga dan ikut segala arahan keselamatan yang telah ditetapkan. Semoga anda semua dalam keadaan yang bersedia dan juga sentiasa peka terhadap apa yang berlaku. Dan untuk informasi lanjut, anda boleh terus pergi ke laman Sesawang Met Malaysia ataupun pergi ke media sosial di Facebook dan juga Instagram. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di sini. Seperti biasa, temankan anda dan saya nak kongsikan kepada anda bagi mereka yang akan memandu pada waktu ini dan juga mungkin dalam perjalanan pulang daripada pejabat, daripada bercuti dan sebagainya, yang sedang memandu ke destinasi yang dituju, ada pergi ke rumah dan sebagainya. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati dan jika mengantuk ataupun terdapat tanda-tanda seperti kerap menguap, tersasar dari lorong apabila kita memandu, tidak ingat apa yang berlaku dalam beberapa kilometer yang terakhir dan juga mata berasa pedih atau berat, itu tandanya anda perlukan rehat. Jika terjadinya tanda-tanda ini, anda perlukan rehat dan juga harus berhenti di tempat yang selamat seperti R&R ataupun stesen minyak dan tidurlah selama 15 hingga 20 minit. Ini sebenarnya dapat menyegarkan otak kita secara tidak langsung, dapat memandu dengan lebih berhati-hati. Dan pastikan juga sebelum memandu itu, elakkan makan terlalu kenyang dan pastikan ada teman berbual. Jika ada teman, ajak mereka berbual dan juga memainkan peranan juga supaya kita tidak berasa mengantuk. Dan sekali-sekala turunkan tingkap untuk membiarkan oksigen segar masuk ke dalam kereta dan pastikan suhu yang terlalu sejuk dan udara yang terkepung juga boleh menyebabkan anda lebih cepat rasa lesu. Jadi untuk anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan memandu dengan berhati-hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan Mi Pelayaran. Semoga anda terhibur dan juga terus ceria segar sambil dengarkan National FM sentiasa di hati. Dan bagi orang Kuantan Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala yang berada di Macang, Kelantan, dengarkan kami di frekuensi 96.5, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segaman, Johor, di frekuensi 96.6, dan juga di Mersing, Johor, di frekuensi 90.9. Itu dia antara frekuensi utama National FM, dan juga anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan dengarkan kami setiap masa 24 jam 7 hari seminggu, yang sememangnya percuma untuk anda. Terus berhibur bersama dengan National FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu pada waktu ini, ada kadang sekejap panas dan juga kadang sekejap hujan, memang boleh memberi tekanan ya kepada sistem imun badan kita, dan keadaan ini boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti demam, batuk dan juga sesama. Jadi saya nak kongsikan beberapa tip yang praktikal untuk kita menjaga kesihatan sepanjang fasa perubahan cuaca ini. Yang penting, minum air yang secukupnya. Walaupun hari hujan dan anda tidak berasa haus, badan tetap memerlukan air untuk berfungsi. Dan juga semasa cuaca panas pula, air sangat penting bagi mengelakkan strok haba. Dan seterusnya juga, elakkan kafein yang berlebihan. Minuman berkafein ataupun yang terlalu manis boleh menyebabkan dehidrasi, kehilangan air dengan lebih cepat. Dan penjagaan diri juga amat penting. Jika anda terkena hujan, segera mandi dan keringkan badan serta rambut. Dan perubahan suhu yang mendadak pada kepala juga boleh mencetuskan sakit kepala ataupun demam. Dan ia juga boleh membiarkan bakteria dan juga virus dalam keadaan yang lembap. Dan pastikan tangan sentiasa bersih sebelum makan ataupun kita menyentuh muka. Dan pastikan juga bawa payung ataupun baju hujan. Jangan biarkan diri kita ni terdedah kepada hujan secara langsung. Jadi kawal persekitaran kita, pastikan sentiasa berhati-hati dan dapatkan rehat yang mencukupi sepanjang musim perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Dan sekiranya anda mula rasa tidak sihat seperti pening kepala ataupun rasa demam yang berpanjangan, sebaiknya segera dapatkan pemeriksaan doktor. Itu di antara tip ataupun penjagaan yang penting harus kita ketahui sepanjang musim perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Semoga memudahkan segala urusan kita dan teruskan bersama kami di Nasional FM

0: susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya berada di kelas bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus temankan saya dan juga terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati seperti sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Abang G Gemas, juga ada Nora Shikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam GBH buat semua rakan-rakan di Facebook dan juga semua pendengar setia Nasional FM. Selamat pagi Selasa dan juga terima kasih buat DJ Aizad dan juga selamat bertugas. Juga ada Nikmas. Selamat pagi. Selamat bersiaran di Nasional GBH. Aizad dan juga rakan sahabat GBS sentiasa di hati layan yang sedang mendengarkan daripada Kota Baru Kelantan. Juga ada sahabat kita Ita Chod daripada Ipoh, ada Jamal Aloha, Tantari dan juga Mas Mira, sahabat kita UPS dari Terengganu. Ha, juga ada Ita Rozaya dan juga ada Hasna Riza Zam, sahabat kita juga Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya Alhamdulillah, selamat pagi dan juga buat DJ Aizad, moga happy selalu. Selamat bersiaran di Radio Nasional FM GBS, terbaik buat semua pendengar layan lagu rock sambil mengopi panas. Sampai kita juga ada Muhammad Ramli Jaafar, Siti Hajana Ratul Rahim Jannah dan juga Muhammad Ramli dan ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus memberikan sokongan kepada Nasional FM dan juga terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Terus kekal berhibur. Ini dia lagu daripada Hakim Management Street, Portrait, lagu yang ditulis peraturan 2015 ini khas untuk anda.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik akan

untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: anda. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: sampai ke perut.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
4: Rentang 46 sama

0: zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Agus.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bagus Bah.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

keterusan. Teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

0: mudn.
1: Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, masyaallah. Mudah-mudahan semua kita ini sentiasa sehat walafiat, itu yang paling penting. Apa itu yang selalu viral itu, yang tular itu, sekarang ada masa mau pikir sakit sakit hati lah, sakit apalah, namun sekarang ini masanya memikir sakit kaki, sakit lutut. Jadi tentu-tentu saja bilang orang, perbanyakkan mendekatkan diri kepada Allah, perbanyakkan amal-amal yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Hal-hal yang remeh-temeh yang bikin rusak hati ini, ampun maaf, kasih jauh-jauh lah itu. Janganlah dilayan terlampau. Sebab umur kita, sahabat yang mulia, ya Allah, bilang orang singkat. Kita saja ini, ya bilang bahasa orang muda, betrip-trip lagi ini lama hidup. Kita tidak tahu sebetulnya bila ajal kita akan sampai. Tapi yang pasti, bila-bila masa saja dia boleh sampai. Makanya mari kita bersiap-siap. Apa yang perlu disiapkan ialah bekal-bekal di alam sana, yang pastinya harta dan anak pinak ketika itu sudah tidak berharga lagi. Jadi sekarang kalau mau ada harta, infak. Ada harta, sedekah. Ya, ada kelebihan-kelebihan, manfaatkan dia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang selalu memberi manfaat kepada manusia lain. Sahabat, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Amin. Mari kita bicara lagi, kita sambung hikmah dakwah junjungan besar, sahabat yang mulia. Peristiwa Hudaibiyah ini sangat-sangat besar, masya Allah. Apalagi hikmah lain yang boleh kita ambil? Asbab kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Hudaibiyah itu menjadi kunci bagi pembukaan kota Mekah. Bayangkan sahabat yang mulia, Nabi menerima perjanjian itu yang asalnya seolah-olah berat sebelah. Ya, tapi apa yang didapat oleh Nabi dan umat Islam ketika itu? Ya, pengiktirafan kerajaan Islam Madinah oleh Quraisy. Masya Allah. Genjatan senjata 10 tahun yang membolehkan dakwah Islam itu tersebar luas tanpa gangguan. Bayang itu. Serta menjadi mukaddimah pembuka jalan kepada Fathul Makkah ataupun pembukaan kota Makkah. Maka itulah antara kebijaksanaan Nabi SAW. Dan yang paling hebat lagi apa, sahabat yang mulia? Ketika Fathul Makkah itu berlaku, ya, perjanjian Hudaibiyah itu dapat mengelak peperangan dan memberikan keamanan kepada manusia. Ya Allah, biasakan kalau yang mau ditawan ini atau mau masuk satu-satu benda ini, biasa perang, ya, biasa gaduh, ya, diplomasi tidak terpakai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, ini yang bikin kita jatuh cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Hikmahnya terlalu luas sehingga pembukaan kota Makkah itu tidak ada setitis darah pun yang tumpah. Asbab bijaksananya Nabi dalam berdakwah. Ya, bahkan Nabi menyelamatkan itu nyawa orang-orang yang tidak berdosa itu. Bayangkan kalau berlaku perang, nah kita ini biasalah kan, kalau sudah emosi yang menjadi penyokongnya, tukang soraknya, maka kita pun angkat senjata lah. Tapi apakah itu, ya, apakah itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan satu kebaikan? Ternyata Nabi memberikan gambaran pembukaan kota Makkah, setitis darah pun tidak tumpah. Bahkan orang yang memusuhi Islam tidak perlu ditumpaskan. Bahkan orang yang tidak beragama Islam ketika itu di dalam kota Mekah pun turut selamat. Bayangkan kalau berlaku perang, tentu saja orang-orang awam pun akan terlibat. Tapi ini semuanya aman-aman saja, bila orang, masya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dan hikmahnya apa lagi? Ketika berlaku ya perjanjian Hudaibiyah itu, ramai pemuka-pemuka kota Mekah itu masuk Islam. Dan yang paling siup bilang orang kita apa? Ya, orang-orang di sana ketika itu sudah tidak takut lagi untuk menzahirkan keislaman dan keimanannya kepada Allah dan Rasul, wabil khusus kepada agama Islam. Kenapa? Dilihatnya Islam itu indah. Makanya kita hari ini kalau berdakwah, jangan pamerkan kekerasan dalam Islam. Itu bukan ajaran Nabi. Terbukti dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, tidak ada satu titis darah pun tumpah. Bahkan asbab kebaikan, kebijaksanaan, dan tuntunan wahyu ilahi itu membuatkan orang awam tidak ada cedera. Dan orang yang dulunya menyembunyikan keislamannya sudah tidak takut-takut lagi untuk menzahirkan keislamannya. Bukankah itu sebuah dakwah, sebuah perjalanan dakwah yang sangat indah yang harus kita tiru? Mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, Allah Ta'ala berikan kita juga kebijaksanaan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita sambung lagi bicara kita, hikmah dakwah junjungan, pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat, jangan lupa salawat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan tentang 46.

0: dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Aduh, mandi blush lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana

0: Rancang Undang-Undang Had Tempoh Jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 4 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 4 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku kelut.
0: Di Polia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nangku tundikan, tuntun kita pola musim.
0: Oh ya, mulut 12 setengah hari.

0: sangat segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Selasa hari ini untuk tarikh ke 5 Mei 2026 bersama dengan 17 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin akan terus setia menemani anda selama 3 jam bermula dari 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. Tentunya kita bersama menerusi rentak segar. Okey, saya percaya sudah ada yang sudah pun orang bilang masing-masing dengan aktiviti masing-masing ketika ini sedang sibuklah untuk mempersiapkan diri sendiri. Tidak kurang juga ada yang masing-masing sibuk menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah pagi ni kan, kelam kabut dia buatnya, tapi tidak apa. Semoga dia permudah segala urusan lah semua. Semuanya kan tidak dipersulitkan, jadi tenang-tenang sahaja kan, jangan kelam kabut sangat walaupun semua pun mau kejar masa kan, tapi itulah ketenangan tu kunci utama. Okey, pastinya untuk sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini, pelbagai info semasa yang akan saya kongsikan untuk anda, apa yang berlaku sekitar kawasan daerah Keningau, sekitar kawasan pedalaman, apa yang akan berlaku untuk minggu ini dan hujung minggu ini kan, untuk saat ataupun sepanjang bulan ini kan, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda, dan tentunya juga dengan perkembangan terkini berita dalam dan juga luar negara, insyaAllah saya akan kongsikan juga untuk anda. Dan di samping dengan lagu-lagu hiburan pagi ini, kita akan berikan lagu-lagu terbaik untuk anda. Okay, jadi untuk anda yang ingin menyertai kami kan, bolehlah turut serta dengan hantaran ucapan ataupun dedikasi masing-masing. Terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan, sama ada terus ke Facebook Keningau FM, kata kuncinya Keningau FM hebat, shortnya Keningau FM 94.7, ataupun menerusi WhatsApp Keningau FM 0195896868. Okey, seketika waktu macam biasa saya akan kongsikan macam mana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Kita sama-sama ketahuinya. InsyaAllah saya akan kongsikan untuk anda 6.15 minit pagi seketika waktu nanti. Okey, jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Selasa ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita semuanya. Untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.

0: Rumah Syoknya. Info cuaca.
1: Ya, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah yang meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Dabawan. Lebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, nampaknya pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun keadaan cuaca pada sebelah petang hinggalah ke malam nanti, diramal akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat ya. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Tambunan nampaknya pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Itu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Tambunan. Seterusnya, kita tinjau pula keadaan cuaca di bahagian daerah Tenom. Nampaknya bagi daerah Tenom pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat ya. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 36 darjah Celsius. Akhir sekali kita ke daerah Nabawan. Untuk daerah Nabawan nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah ya keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okey, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda, Faish Biang Lala. Okey, lagu yang telah pun dinyanyikan oleh Faish sebentar tadi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama di pagi Selasa kita bersama menerusi Rentak Segar. Okey, barangkali ada yang sudah pun selesai menyiapkan diri kan, dan sudah pun orang bilang dah berada dalam kenderaan masing-masing, baru panaskan enjin, kejap lagi mau bergerak, kena gerak awal supaya tidaklah orang bilang berada dalam kelompok yang tersekat dengan kesesakan jalan raya barangkali. Jadi kalau sudah tahu waktu-waktu bila kesesakan jalan raya akan berlaku, kena rancang perjalanan sebaik mungkin lah. Jadi ada yang kena ataupun perlu gerak awal kan, apatah lagi kalau jarak tempat tinggal menuju ke tempat kerja tu makan masa ataupun jauh lah kan, kenalah gerak awal supaya tidaklah lewat sampai ke tempat kerja kan. Jadi yang dalam perjalanan, dalam pemanduan ketika ini, kita doakan agar anda selamat dalam pemanduan anda, dan pastinya kita mengharapkan agar semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, terus bersemangat menjalani kehidupan untuk sepanjang hari ini kan, dan diberikan kesihatan. Kalau kurang sihat, semoga terus diberikan kesembuhan agar orang bilang tidaklah terkesan dengan hasil kerja masing-masing. Kadang-kadang kalau kurang sihat, itulah kita punya hasil kerja pun kurang memberangsangkan kan. Jadi demi untuk kita membangkitkan rasa semangat kita, semoga diberikan kesihatan yang baik-baik buat semua. Jangan lupa makan ubat seperti yang disarankan. Kalau perlu, segeralah berjumpa dengan pihak yang lebih pakar ataupun lebih arif mengenai kesihatan, doktor ataupun pakar kan, untuk dapatkan rawatan segera. Okay, baik, seketika waktu nanti kita akan ikuti menerusi kata-kata hari ini, apalagi kata-kata semangat yang akan dikongsikan kepada anda. Ketika waktu nanti kita nantikan bersama.

dalam kehidupan ini, tidak semua hari akan bermula dengan senyuman. Tidak semua langkah terasa ringan dan tidak semua usaha terus membuahkan hasil. Namun ingatlah satu perkara penting. Setiap hari yang kita lalui adalah peluang baharu untuk menjadi lebih kuat daripada semalam. Jika hari ini terasa perlahan, tidak mengapa. Jika langkah kamu kecil,

itu juga kemajuan. Kerana yang penting bukan seberapa laju kita sampai, tetapi keberanian untuk terus melangkah walaupun hati pernah lelah. Jangan bandingkan perjalanan hidup kamu dengan orang lain. Setiap insan diuji dengan cara yang berbeza dan setiap orang mempunyai waktunya sendiri untuk bersinar. Apa yang kamu usahakan hari ini, walaupun tidak terlihat hasilnya, sedang membina masa depan yang lebih baik tanpa kamu sedari. Belajarlah untuk bercakap baik kepada diri sendiri. Kurangkan kata-kata yang melemahkan dan gantikan dengan ayat yang menguatkan. Kamu tidak gagal. Kamu sedang belajar. Kamu tidak lambat. Kamu sedang berproses. Apabila rasa ragu datang, ingat kembali sejauh mana kamu telah melangkah. Ingat semua hal yang pernah kamu lalui dan bagaimana kamu masih berdiri hingga ke saat ini. Itu sudah cukup membuktikan kekuatan yang ada dalam diri kamu. Hari ini, berikan diri kamu kebenaran untuk bernafas dengan tenang. Maafkan kesilapan semalam. Hargai usaha hari ini dan percaya dengan penuh yakin bahawa esok akan membawa harapan yang baharu. Teruskan melangkah dengan hati yang positif kerana selagi kamu tidak berhenti, harapan itu sentiasa ada. Dan selagi kamu percaya, cahaya akan sentiasa menunggu di hadapan. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kamu. Pelan-pelan.

Tahniah dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Ya.
1: Lah, santai sambil dengar Kening FM. Hebat siopnya.
2: Info harga kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
3: Ya, baiklah. Untuk harga kita hari ini, menurut harga kita yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita Sabah lah ya. Okey, untuk susu kita hari ini, harganya RM8.86 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM4.20 sekilogram. Manakala untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya untuk hari ini RM3.53 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kentalan grade 1, harganya RM4 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2, harganya untuk hari ini RM3.33 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarap pula, harganya untuk hari ini RM1.01 sekilogram. Sekali lagi saya kongsikan harga getah hari ini RM8.86. Susu getah hari ini harganya RM8.86 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM4.20 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya RM3.53 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 1 pula, harganya RM4 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula, harganya RM3.33 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarap pula, harganya RM1.01 sekilogram. Jadi begitulah ya harga getah hari ini mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kalau terlepas untuk dengar harga getah pagi ini, jangan risau. Menerusi siaran bahasa dusun, siaran bahasa murut, kami akan kongsikan kepada anda setiap siaran lah. Okay? Jadi teruskan mendengarkan siaran ini, siaran Kening FM hebat syaunya. Dan nantikan seketika waktu macam biasa, doa pilihan menyusul selepas ini. Tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke pusat berita Kuala Lumpur untuk sama-sama mengikuti utama 7. Teruskan bersama dengan kami, Kening FM hebat syaunya.
2: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
4: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 4 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: terus dari hati pada lama di 94.7 MHz sekarang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: subsidi bana pecah 5 bilion ringgit sebulan. Pengeluaran biodiesel B15 bermula 1 Jun stabilkan harga diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Isu kenaikan harga bekalan makanan akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri esok. Ia akan dibentangkan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi meneliti langkah mengurangkan beban rakyat terutama peniaga kecil. Meski laporan rasmi menunjukkan harga barangan masih terkawal, tegas beliau, realiti pada peringkat akar umbi perlu diambil kira.
1: Saya kata macam mana kita nak pantau itu betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang meniaga kecil? Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Perdana Menteri juga mendedahkan kos subsidi bahan api negara kini mencecah 5 bilion ringgit sebulan. Peningkatan mendadak itu jauh melepasi peruntukan sebelum ini, iaitu sekitar 700 juta ringgit sebulan ketika subsidi budi madani bagi RON 95 dilaksanakan. Lonjakan kos itu jelasnya berpunca daripada kenaikan harga global serta peningkatan kos logistik termasuk pengangkutan dan insuran, sekaligus memberi tekanan kepada fiskal negara.
1: Kita terbeban tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang 5 bilion ringgit satu bulan, bayangkan 10 bulan 50 bilion ringgit dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, beliau memberi jaminan bekalan minyak dan gas negara kekal mencukupi di sebalik kenaikan harga pasaran dunia.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia, setelah Presiden Iran menghubungi dan memaklumi kepada saya. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan, yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Dari segi supply,
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api, langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, pendekatan itu membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal khususnya dalam situasi krisis semasa menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi. Sekiranya keadaan itu berterusan, harga bahan api bersubsidi mungkin terpaksa disemak semula. Tindakan sedemikian, ujarnya, berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Sementara itu, krisis bekalan global dijangka berlarutan hingga tahun depan. Berkaitan dinyatakan Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara Nur Hisham Husin. Menurutnya, negara kini berdepan dua gelombang utama.
2: Pada masa sekarang, terasa impak gelombang pertama iaitu kenaikan harga bahan api. Tapi gelombang kedua daripada segi kenaikan harga bahan input pada beberapa sektor utamanya, umpamanya pembinaan, ada kesan juga pada sektor pelancongan dan pembuatan. Pembuatan pun banyak bergantung kepada produk petrokimia. Yang tak terkesan juga, ada juga sektor yang masih kukuh lagi. Jadi dia punya impaknya tak seimbang. Jadi pada masa sekarang, saya rasa krisis ni akan berlarutan lebih.
0: Bagi menstabilkan harga diesel negara, pengeluaran biodiesel B15 akan dilaksanakan melalui 19 loji bermula 1 Jun. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkap dengan sasaran mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
3: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat melihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya, pesalah keganasan rumah tangga Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, dijatuhi hukuman penjara maksimum 14 tahun oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya di atas kesalahan menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas isterinya yang mengandung sehingga berada dalam koma 5 tahun lalu. Panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Azman Abdullah, Dato' Norin Badarudin dan Dato' Muhammad Razi Abdul Hamid juga memerintahkan Rosmaini membayar ganti rugi RM25,000 kepada mangsa. Dia berdepan hukuman penjara 6 bulan jika gagal berbuat demikian. Ketika menyampaikan penghakiman, Hakim Norin berkata, hukuman penjara 10 tahun tidak mencukupi kerana kesan kecederaan dialami mangsa adalah setara dengan kemusnahan kehidupan secara keseluruhan. Laki terbabit sebelum ini dilepas dengan ikat jamin RM25,000 sementara menunggu rayuannya diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. 278 jemaah haji penerbangan KT-051 yang terkandas di Maskat, Oman akibat isu teknikal pesawat dijadual meneruskan perjalanan ke Jeddah esok. Lembaga Tabung Haji maklumkan penerbangan menggunakan pesawat aktif itu dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz pada pukul 5.10 pagi waktu tempatan. Semua jemaah diberikan makanan dan minuman sebelum ditempatkan di hotel untuk berehat sementara menunggu pelepasan. Petugas amal by Malaysia Airlines dihantar ke lokasi bagi memantau keadaan dan memastikan kebajikan jemaah. Terdahulu, pesawat berkenaan melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang Maskat sebagai langkah keselamatan. Kesemua jemaah dilaporkan selamat. 10 rakyat Malaysia yang diculik tentera Israel di perairan antarabangsa akan meneruskan misi Global Sumut Fatila 2.0 GSF. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi mengesahkan mereka kini dalam keadaan stabil di Istanbul, Turkiye. Menurutnya, misi kemanusiaan gelombang kedua sedang disusun semula.
4: Kita sedang membuat penilaian untuk kita gerakkan kita punya flotila yang jangkaan kita akan menggabungkan daripada Greece bersama dengan sektor yang berada di Turki dalam sikit masa lagi. Dan saya kira untuk 10 orang ini kita memaklumkan mereka tidak pulang dan kita akan berikan tugasan dari masa ke semasa dan kita akan maklumkan pelayaran pada bila masa yang sesuai.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Sementara itu, misi bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi laluan darat melibatkan 30 kontainer juga akan diteruskan. Menteri Penanggung Misi Dato' Sri Amiruddin Syari menegaskan perjuangan akan diteruskan meski berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol terketat.
5: Dan kali ini adalah 30 kontena, 374 tan yang diaturkan oleh ramai pihak. Kerajaan Negeri Selangor juga ada sedikit menyumbang dan ramai penyumbang-penyumbang lain untuk masuk, untuk melengkapkan sokongan kita. Jadi on the way, we will inform later dan kita akan maklumkan tentang PC di Rafah ataupun taklimat yang kita akan sampaikan apabila semuanya telah dilaksanakan.
0: Dato' Sri Amiruddin Syari. Luar negara, Iran menafikan mempunyai rancangan awal untuk menyerang kemudahan minyak di Emiriah Arab Satu UAE. Susulan dakwaan Tehran terlibat dengan serangan drone di Fujairah. Serangan itu mencederakan 3 rakyat India. UAE telah mendakwa menjadi sasaran serangan baru Iran yang disifatkan sebagai peningkatan berbahaya ketika gencatan senjata di Asia Barat. Sebuah kapal milik syarikat perkapalan Korea Selatan HMM Namu dilaporkan terbakar dan mengalami letupan ketika berada di Selat Hormuz. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, pihak berkuasa sedang menyiasat kemungkinan kapal tersebut diserang berdasarkan maklumat risikan. Agensi berita Yonhap melaporkan tiada kemalangan jiwa setakat ini. Seramai 24 kru berada di atas kapal berkenaan termasuk 6 warga Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bahan api cecah RM5 bilion sebulan. Pengeluaran biodiesel B15 bermula 1 Jun stabilkan harga diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ya, kembali bersama menerusi rantai segar di pusingan yang kedua pagi ini. Masih bersama dengan saya Aidah menemani kamu orang sampai pukul 9 pagi nanti. Masih berada di kenderaan, dalam kenderaan masing-masing ketika ini. Masih tersekat dengan kesakan yang berlaku ketika ini barangkali kan. Sabar-sabarlah kan, ikut giliran macam mana pun, utamakan keselamatan, kesabaran tu perlu diutamakan dalam saat-saat macam inilah. Okey, semoga terus memandu dengan penuh berhemah. Okey, saya ingin bacakan kiriman ucapan. Kiriman ucapan saya terima awal pagi ni daripada rakan kita. Terima kasih saya ucapkan buat rakan kita ni. Kita ada si Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua DJ dan juruteknik. Selamat bertugas katanya. Terima kasih dengan kiriman ucapannya Timbul Tawau. Selamat pagi juga saya ucapkan buat rakan kita yang turut bersama juga menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada si Ahendong Jenis. Selamat pagi, selamat bertugas dan salam kehormatan Kiopon Siko. Dia bilang si amankan. Amankan pula. Si Ahendong Jenis lain. Woi, diseru sudah nama si amankan. Okay, si Ahendong Jenis, dia kasi selit juga view awal pagi ni. Hari ni jalan lurus. View jalan lurus si... Andong kasih kongsi. Okay, mungkin sedang bersenam kan, rutin harian si Andong. Terima kasih Andong kiriman view awal pagi ni. Kalau mau tengok view yang si Andong kongsi, cuba pergi di laman Facebook Keningau FM, kata acaranya Keningau FM 94.7. Okay, sambil-sambil tu bolehlah selitkan ucapan dedikasi masing-masing kan. Barangkali juga mau kasih kongsi. Kalau si Andong pergi senaman, saya sarapan dulu. Dia bilang kan. Tidak apa, kasih kongsi saja. Sama-sama kita tengok apa menu sarapan kamu orang pagi ini. Yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi kamu orang. Okay, sambil-sambil nantikan seketika waktu nanti, kita akan ikuti menerusi Warta Berita Keningau FM. Dan selepas itu kita akan ikuti menerusi Info Sukan. Okay, jadi teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

0: kau berhenti di sini? Ada apa hal ini, Atung?
1: Apa hal? Kau ini mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tuh sampah tersangkut sudah di cermin kereta.

dengan fokus utama kepada pendidikan, latihan dan penyelidikan hasil kerjasama strategik bersama NGO serta sektor swasta. Pendekatan itu bagi memastikan golongan autisme tidak tercicir, malah diberi ruang maksimum untuk menyerlahkan potensi diri. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nesya Sukri, penekanan kini terarah kepada intervensi awal, pembangunan kemahiran tenaga pengajar serta perluasan kemudahan sokongan di seluruh negara. Sehingga 31 Mac, lebih 833,000 OKU berdaftar di seluruh negara. Daripada jumlah itu, hampir 89,000 adalah individu autisma. Golongan itu berpotensi cemerlang dalam pelbagai bidang termasuk profesional dan keusahawanan jika diberi peluang. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan pagi ni saya kongsikan untuk anda sedikit perkembangan berita sukan dalam negara. Kerajaan tetap optimis NSFC mampu perbaiki kedudukan Liga Super. Negeri Sembilan FC, NSFC masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam saingan Liga Super meskipun hanya mencatat keputusan suri dalam aksi menentang Melaka FC di sini malam tadi. Ketua Jurulatih Interim NSFC, K. Rajan berkata skuad Hobin Jung Hobin perlu mengutip mata maksimum dalam baki saingan menentang KL City FC dan Kelantan United. Lagi perkembangan berita sukan tempatan, MyMac 3.0 provokasi penonton punca kekecohan keadaan berjaya dikawal. Provokasi daripada penonton didakwa sebagai punca utama berlakunya sedikit kekecohan semasa perlawanan akhir Malaysia International Muay Championship 2026. MyMac 3.0, namun tindakan pantas pihak berkuasa berjaya memastikan keadaan kembali terkawal. Presiden Persatuan Tomoy Perak Muhammad Ezri Azamin Abdul Wahab berkata insiden itu tercetus apabila seorang peserta dari Maghribi secara tidak sengaja melakukan sepakan terhadap atlet Malaysia yang terjatuh sekaligus melanggar peraturan perlawanan dan mengundang rasa tidak puas hati penonton. Insiden itu berlaku pada perlawanan melibatkan petinju negara Muhammad Nazifi Mat Nasir atau dengan gelarannya GP Siko yang menang kategori 68 hingga 70 kilogram ketika menentang Osama Taud dari Maghribi bagi merangkul tali pinggang pengerusi persatuan kelab-kelab belia Malaysia MyC Perak Muhammad Naim Al-Amin Shahrudin. Dan Muhammad Ezri Azamin menjelaskan bahawa atlet terbabit adalah antara 4 peserta dari Maghribi yang baru kali pertama bertanding di negara ini, manakala tindakan lanjut mengenai status penyertaan mereka akan diputuskan selepas post-mortem dijalankan. Baik, untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula, Chelsea terus ke laut tumbang 1-3 di tangan Forest. Chelsea terus dilanda kemelut apabila tewas 1-3 kepada Nottingham Forest di Stamford Bridge sekaligus mencatat kekalahan ke-6 berturut-turut dalam saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Forest yang melakukan 8 pertukaran dalam kesebelasan utama menjelang aksi separuh akhir kedua Liga Eropah menentang Aston Villa tetap tampil cemerlang untuk meraih kemenangan mengejut.

Kala Greenwood dapat rating kosong selepas tewas di tangan Antis. Akhir sekali, berikut merupakan keputusan Liga Perdana Inggeris yang telah pun berlangsung malam tadi dan juga awal pagi tadi. Chelsea 1, Nottingham Forest 3, Everton 3 dan Manchester City 3. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana.
1: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Okey, baiklah kembali bersama 7.53 minit pagi. Berbagi kurang berapa minit saja lagi ni? Ada kurang 7 minit saja lagi lah untuk kita bersama menerusi Rantai Segar untuk pusingan yang kedua. Sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, kita akan memasuki jam yang terakhir seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan berikan laluan menerusi berita sahabat tempat pukul 8 pagi. Okey, lagi saya ingin saparakan kita yang terus bersama menerusi Facebook dengan FM ataupun raw medium yang kami sediakan ya untuk anda hantarkan kiriman ucapan. Okey, ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita yang turut bersama menerusi view yang dikongsikan. Kalau tadi kita dah si Andung Jenis berkongsi view awal pagi ni, kita dah si Marso Boys LMFC. Selamat pagi DJ, katanya sejuk am. Macam tinggal di Kundasang pula di hutan simpan sapulut ini, dia bilang. Buat kawan saya si Roni dan si Sam Utut, selamat bekerja pagi ini. View si apa ni Marso kasih kongsi pagi ni dengan dipenuhi embun-embun ataupun yalah embun yang pekat, embun yang pekat atau embun yang tebal. Sejuk betul di kawasan tempat si Marso ni kan. Di bahagian Sapulut dia bilang ini. Macam di Kundasang betul lah kalau tengok dia punya gambar yang dikasih kongsi ni kan. Memang nampak betul sejuk dia. Okay. Jadi kalau mau kasih kongsi macam view rakan-rakan kita pagi ni, mau juga kita tahu di mana keberadaan kamu orang kan. Biarpunlah badi orang bilang di kebun masing-masing, view juga tu ada juga terapi mata kita meningok. Jadi bolehlah kasih hantar kamu punya perkongsian pagi ni kan, masing-masing lokasi di mana kamu orang, biarpun di kebun kah, di kebun getah kah kan. Mau juga kita tengok keadaan kebun kamu orang kan, yang penuh dengan tanaman sayuran, yang penuh dengan tanaman padinya barangkali, buah-buahannya barangkali, pokok getahnya barangkali kan. Semoga terus orang bilang dilimpahilah rezeki dengan apa yang diusahakan masing-masing. Jadi jom silik-silik di FB Keningau FM. Terus saja ke kata kuncinya Keningau FM 94.7. Sambil-sambil kamu kasih kongsi kamu punya view awal pagi ni, kamu punya gambar pagi ni kan, tempat kerja kamu orang, gimana tempat bekerja masing-masing pagi ni, ataupun keberadaan kamu orang pagi ni, kasih kongsi saja di ruangan yang kami sediakan. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan kamu orang tu, okay? Dan kejap nanti kita akan ikuti berita. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari kumpulan Spring Romantis. Semoga terhibur terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.